0: KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hanes Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT initiative. I will carry their word forward, work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data sibernasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini majelis final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: Tiga utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipaksakan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: One, two, three. Yeah.

0: Info Cuaca.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Belang Bintang yang akan disampaikan oleh Angga Dirta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Pagi Bang, ini pagi hari ini kabar Bang Angga seperti apa nih?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya. Untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa Bang hari ini?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca bertepatan dengan hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Secara umum kondisi cuaca untuk Aceh hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum Aceh cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan wilayah sebagian wilayah Simelu. Sementara wilayah lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga pada siang hari kami pantau sama cukup baik, secara umum cerah berawan, belum terdapat potensi hujan. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Besar, wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya, dan juga Aceh Barat, dan juga untuk wilayah tengah yaitu wilayah Jalur Selatan Tenggara. Sementara wilayah lainnya kami pantau masih cukup baik yaitu cerah berawan. Menuju pada malam hari ini potensi hujan kami pantau cenderung berkurang, namun hanya terfokus untuk wilayah pesisir utara yaitu wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan sekitarnya itu malam hari berpotensi hujan ringan. Sementara untuk wilayah lainnya dalam kondisi cerah berawan, begitu Bang.
1: Ya, untuk informasi angin seperti apa Bang?
2: Baik, angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena angin ini akan berdampak terhadap ketinggian gelombang, dapat pula kami informasikan hari ini gelombangnya juga masih cukup baik. Lintasan penyeberangan Aceh Sabang hari ini kami pantau cukup baik, kategorinya dalam kategori tenang hingga rendah, yaitu 0,5 sampai 1,25. Dan ini masih cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Tepatnya juga hari ini hari libur, mungkin ada masyarakat ataupun pendengar RRI yang akan menyeberang ke Sabang. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Haji Sinabang, juga kami pantau hari ini gelombangnya cukup baik. Kategorinya sama yaitu tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Begitu Bang.
1: Selama 24 jam terakhir, apakah ada terpantau titik panas Bang di Provinsi Aceh?
2: Baik, untuk beberapa hari sendiri ini, karena memang potensi hujan wilayah Aceh cukup dominan ataupun cukup tinggi, hotspot sendiri kami pantau hari ini ataupun kemarin masih nihil, dan hari ini juga kami pantau masih akan nihil, dan ini kami perkirakan juga potensi hotspot juga masih cenderung belum ada potensi hingga kurang lebih sampai satu minggu ke depan, karena memang pada bulan September ini kita dalam musim transisi, periode transisi menuju musim penghujan, dan potensi hujan juga akan terus meningkat hingga ke akhir bulan, sehingga potensi titik panas juga kami pantau, kami himbau juga terus cenderung berkurang dan nihil, begitu Bang.
1: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat kita Bang?
2: Baik, pada masyarakat khususnya yang akan beraktivitas di sore hingga malam hari, karena memang hari ini kami pantau masih terdapat potensi hujan khususnya untuk wilayah, sebagian wilayah Aceh Besar, wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, kemudian pesisir utara juga kami himbau juga untuk pada malam hari ini masih tetap terus hujan. Pada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengguna jarak pandang untuk yang berkendara. Kemudian juga hujan dengan durasi lama ini masih terdapat potensi berdampak terhadap bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, longsor, ataupun banjir bandang. Kemudian juga karena khususnya ini pada musim transisi untuk wilayah tengah ini kami pantau udaranya masih cukup labil, sehingga kami informasikan juga untuk masyarakat yang tinggal di daerah wilayah tengah, di Aceh Tengah, Bener Meriah, itu kami informasikan untuk waspada adanya potensi puting beliung, karena ini kami pantau kondisi udaranya cukup labil, begitu Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang disampaikan oleh Angga Dirta, perakirawan BMKG pagi hari ini. Kita kembali ke studio. Kami akan menemani Anda dengan informasi yang sudah kami persiapkan di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.
0: Info cuaca

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari perintah MCB sekarang, biar nggak ada akses di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Masih menemani Anda di suasana pagi hari ini pendengar, dengan lagu pilihan yang baru saja Anda dengarkan bersama Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, yang saat ini sudah membawa kita ke informasi studio pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh melakukan audiensi dengan Pengadilan Tinggi PT Banda Aceh untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di kantor pengadilan setempat pada Kamis 17 September 2026. Adapun dalam audiensi tersebut, Kemenkum Aceh menggandeng pihak peradilan untuk mengawal dua program prioritas terkait pos bantuan hukum atau pos bankum, gampung atau desa, dan perlindungan kekayaan intelektual. Pertemuan itu dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Aceh, Merah Budiman, beserta Kepala Divisi. Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Sutio Jumagi Akirno, bersama wakil dan jajarannya. Merah Budiman secara khusus meminta dukungan penuh dari jajaran peradilan se-Aceh terhadap program bantuan hukum berbasis kearifan lokal melalui pos bankum gampung, dan dukungan ini sangat berarti dalam optimalisasi layanan publik. Baik, mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 kebersamaan kita nanti. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Duhai kekasihku.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu yang dibawakan oleh The Virgin baru saja Anda dengarkan. Di pagi hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026, cuaca di seputaran Belang Padang ya, di Kota Banda Aceh ini di seputaran Belang Padang cukup baik sekali ya, cuaca berawan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya dengan berolahraga, jogging, jalan santai. Bahkan pagi tadi juga banyak yang sepedaan ya di seputaran Belang Padang. Dan saat ini di seputaran Belang Padang juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas melewati seputaran Belang Padang, ini di pagi hari ini sangat didukung oleh suasana arus lalu lintas dan juga cuaca ya. Mungkin sudah punya planning untuk pergi ke tempat wisata pagi hari ini, Anda bisa searching ya, atau mencari informasi tempat-tempat wisata mana yang akan Anda kunjungi bersama teman atau keluarga Anda di weekend kali ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM pendengar. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa yang akan mengangkat topik menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap kehidupan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar.

Pendengar BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar mencatat sebanyak 24 kejadian gempa bumi melanda wilayah Aceh dan sekitarnya selama sepekan terhitung sejak 11 hingga 17 September 2026. Dari puluhan aktivitas seismik tersebut, satu kejadian gempa dilaporkan guncangannya dirasakan oleh masyarakat. BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Rudin menjelaskan bahwa catatan aktivitas kegempaan ini merupakan hasil pemantauan rutin selama periode pertengahan September. Aktivitas gempa bumi pada periode ini berjumlah 24 kejadian. Dalam sepekan terakhir terdapat satu kejadian gempa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dipaparkan rincian infografis mingguan BMKG. Berdasarkan data sebaran yang dirilis, mayoritas gempa yang terjadi tergolong dalam kategori magnitudo kecil, kurang dari 3 magnitudo. Sementara sisanya berada pada rentang magnitudo 3,0 hingga 5,0. Dari sisi kedalaman, aktivitas kegempaan di Aceh selama sepekan didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Dan sebagian kecil lainnya tergolong gempa menengah di kedalaman 60 hingga 300 km. Rudin merincikan satu-satunya gempa yang dirasakan warga terjadi pada hari Minggu 13 September 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik tersebut memiliki magnitudo 3,7 dengan episenter terletak di 19 km barat laut Banda Aceh. Gempa ini tergolong sangat dangkal dengan kedalaman pusat gempa hanya 4 km. Guncangan gempa tersebut dirasakan di wilayah Banda Aceh dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI tambahnya dalam laporan dari peta guncangan BMKG. Menyikapi kondisi kegempaan yang aktif secara alami di wilayah Aceh, pihak BMKG Stasiun Geofisika Matai mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada namun tidak panik. Rudin juga secara khusus menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu terkait bencana. Ia meminta agar masyarakat selalu merujuk pada kanal-kanal resmi BMKG untuk memastikan keabsahan berita kebencanaan. Dapatkan informasi yang terpercaya dari BMKG dan say no to hoax.

0: tidak.
1: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
2: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
1: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
2: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
2: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
2: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
2: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
2: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
2: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026, ya. Di kesempatan saat ini juga kami hadir untuk Anda dalam program Dialog Klinik Angkasa, berbicara seputar kesehatan, dan kita mengangkat tema untuk edisi kali ini tentang menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap kehidupan, ya. Dan pendengar, kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang perlu dijaga sejak masa remaja, usia produktif, kehamilan hingga memasuki masa menopause. Setiap tahap kehidupan memiliki perubahan dan tantangan yang berbeda, sehingga pengetahuan dan pemeriksaan kesehatan secara tepat menjadi sangat penting. Ya, melalui perbincangan di kesempatan hari ini kita akan memperdalam topik kita bersama narasumber yang telah hadir di studio, Profesor Dr. Dr. Rajudin, SPOGK, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Rajudin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jumpa lagi dok, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah, juga cuaca juga cukup mendukung hari ini dok, ya. Alhamdulillah. Baik dokter, kita membahas tema yang cukup relevan juga untuk menjadi edukasi begitu ya, khususnya bagi perempuan, terkait menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap tahap kehidupan. Sebagai awalan begitu dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa penting dijaga sejak usia dini begitu?
2: Iya, baik, terima kasih Mas Rizky, ya Pak, ya.
1: Iya, siap.
2: Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan reproduksi berarti kehidupan ini memang harus bereproduksi, tidak boleh dia statis, dia dinamis. Nah, maka oleh Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa kesehatan reproduksi ini itu dia memandang sangat luas, mulai dari fisik, artinya fisik kita ini betul-betul harus sehat, harus sejahtera. Nah, kemudian dia juga melihat mengenai mental. Mental kita juga harus sehat, harus sejahtera. Sosial pun demikian. Dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi. Itulah kesehatan reproduksi, maknanya secara keseluruhan, tidak hanya termasuk kalau kita lihat hari ini kita akan membicarakan tentang di setiap tahap kehidupan, berarti harus dimulai sejak awal dari kehidupan. Jadi kita ambil saja misalnya seorang remaja putri. Nah, dia harus sehat di sana, kesehatan reproduksi nya itu mulai dilihat misalnya pada saat dia menstruasi, kesehatan menstruasinya itu bagaimana, kemudian fungsi seksual dia itu bagaimana, kemampuan merencanakan kalau dia nanti berumah tangga, menikah, bagaimana kemampuan merencanakan kehamilan, dan juga bagaimana merencanakan persalinannya, persalinan yang aman, bagaimana mencegah infeksi-infeksi penyakit menular seksual, serta penanganan yang saat ini yang jarang dipikirkan walaupun tidak terlalu banyak, itu sekitar 10% adalah kemandulan atau istilah lain dengan infertilitas. Nah, karena itu kesehatan reproduksi ini sebaiknya dibangun itu sejak anak-anak. Iya kan, anak-anak dan remaja. Nah, karena apa? Karena perempuan ini memang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, ya, ada satu ayat dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah menciptakan kamu semuanya ini dalam kandungan ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa.
1: Ya.
2: Nah, seperti itu kira-kira lebih kurang demikian ya. Baik. Jadi pesan yang paling penting di sini adalah kesehatan reproduksi itu sebetulnya bukan urusan perempuan saja,
1: ya.
2: Urusan kita semuanya. Mulai dari anak-anak remaja sampai dia menikah, ini adalah bagian dari kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupannya, sepanjang hidup dia nantinya.
1: Okay.
2: Nah itu. Dan apa yang harus kita perhatikan dia pada saat anak-anak atau pada saat dia remaja, apa yang harus kita perhatikan? Pertama kali yang harus kita lihat adalah bagaimana perkembangan kehidupan dia, fisiknya, mentalnya maupun sosialnya. Salah satu aktivitas hormon yang menyebabkan perkembangan anak tersebut, itu bisa kita lihat tumbuhnya sekundernya.
1: Okay.
2: Mulai dari payudara dia tumbuh, rambut-rambut di daerah pubisnya, daerah kemaluan dia tumbuh, di daerah ketiaknya tumbuh, dan juga terjadi perubahan bentuk dari tubuh anak itu sendiri. Dan akhirnya dia akan mengalami masa yang paling penting dalam kehidupannya, yaitu masa menstruasi pertama kali yang disebut dengan menarche. Nah, jadi beberapa tahun setelah dia menarche ini, setelah dia menstruasi ini, nah ini akan terjadilah suatu keseimbangan dalam tubuhnya. Kalau istilah dalam ilmu kedokteran, ada pengendalian internal dari tubuhnya, ada hubungan dari otaknya di hipotalamus, hipofisis sampai ke ovarium. Nah, ini harus sinkron. Kalau dia tidak sinkron, maka akan terjadi berbagai persoalan di dalam kehidupan anak tersebut. Kita bisa melihat bila ini sudah sinkron, sudah terkonek dengan baik, fungsi otaknya sudah terkonek dengan baik, di hipotalamusnya sudah terkonek dengan baik, di hipofisisnya sudah terkonek dengan baik, dan di ovariumnya juga sudah terkonek dengan baik. Ini yang disebut dengan aksis hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Maka anak ini akan terjadi menstruasi yang teratur. Bila salah satunya misalnya mengalami gangguan, maka tidak akan terjadi menstruasi. Ini paling penting untuk menjaga hal ini supaya kesehatan reproduksinya akan menguntungkan.
1: Dan ini sebenarnya penting untuk dipahami begitu ya.
2: Iya, itu harus betul-betul dipahami. Salah satu misalnya ya, anak-anak kita yang sudah berusia 12 tahun, 13 tahun, di mana men pertama dia muncul, itu rata-rata kan 12 sampai 13 tahun.
1: Betul.
2: Nah, itu yang pertama kali diperhatikan apa? Sudah men atau belum? Bila tidak terjadi menstruasi, itu akan gelisah. Akan ditunggu bulan depan, bulan depan, bulan depan. Tidak juga muncul. Udah 14 tahun, 15 tahun tidak muncul, 16 tahun mulailah gelisah. Gaduh gelisahnya bukan hanya anak itu sendiri. Keluarganya gaduh gelisah. Ya kan? Neneknya, ibunya, semuanya sudah gaduh gelisah. Kenapa anak saya ini tidak terjadi menstruasi? Ingat, bila tidak terjadi menstruasi, maka akan ada gangguan di belakangnya itu. Bisa fungsi di hipotalamusnya yang belum berfungsi dengan baik, atau di hipofisisnya, atau di ovarium, atau di organ-organ reproduksinya, mulai dari vaginanya, mungkin himennya tertutup, mungkin uterusnya tidak ada, mungkin ovariumnya tidak ada. Nah, kalau salah satu dari organ maupun fungsi seperti yang dibilang oleh kesehatan dunia tadi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak terjadi menstruasi. Nah, artinya akan dipertanyakan, apa betul ini seorang anak perempuan? Tapi kalau dia terjadi menstruasi, itu sudah pasti anak ini perempuan.
1: Baik,
2: nah, jadi itu ciri khasnya ya, diperhatikan ya.
1: Baik. Nah, jika menstruasi ini sering menjadi indikator kesehatan reproduksi begitu ya, Dok ya. Ini kapan siklus atau kondisi menstruasi yang perlu dianggap tidak normal dan sebaiknya diperiksakan ke dokter begitu, Dok?
2: Iya. Jadi begitu dia mens pertama kali yang disebut menarche tadi, itu akan berlangsung tiap bulan ya, bulannya tiap bulan. Tapi ingat, kalau dia memanjang misalnya sudah 2 bulan ya, tidak men, ya itu ada masalah. Apalagi kalau sudah 90 hari tidak men, itu okay, sudah jadi masalah. Sudah jadi masalah. Nah, berapa lama kisarannya, siklusnya? Siklusnya berkisar antara siklus men yang normal paling cepat 21 hari. Paling lama 45 hari. Itu paling lama. Nah, di luar dari itu ada masalah. Masalahnya bisa penyakit dan sebagainya. Kemudian perdarahan yang keluar itu rata-rata sekitar 5 hari, paling lama 7 hari. Enggak boleh menstruasi sampai 10-15 hari, enggak boleh.
1: Okay.
2: Dan ganti pembalut normal kira-kira 3 kali sehari.
1: Okay.
2: Ya, enggak boleh ganti pembalut tiap jam. 1 jam ganti pembalut, 1 jam ganti pembalut. Ah, itu udah penyakit.
1: Okay,
2: nah, hal inilah yang penting. Jangan menganggap semua keluhan pada remaja, terutama haid, itu dianggap biasa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nggak boleh dianggap. Apalagi kalau disertai nyeri haid yang berat, perdarahan yang berlebihan, menstruasi yang lebih dari 45 hari, bahkan sudah lebih dari 90 hari. Wah, itu nggak bisa main-main. Kemudian diikuti oleh keputihan misalnya, yang berbau tidak sedap, dan ada rasa gatal. Nah, dan terjadilah gangguan-gangguan pada anak tersebut. Nah, ini sudah terganggu kesadaran reproduksinya.
1: Baik. Jadi nggak bisa didiamkan dan harus segera diperiksa begitu ya, Dok ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau orang yang misalnya tadi sejak usia dini atau masih baru-baru awal begitu ya, ini kan kadang masih bingung juga membedakan bagaimana ini perempuan yang mengalami nyeri haid dan membedakan ketika memang ini nyeri haid normal atau yang nyeri biasa begitu, tanda masalah apakah memang ada masalah di kesehatan reproduksinya atau seperti apa, ini gimana bedakannya nih, Dok?
2: Iya, waduh, ini pertanyaan yang bagus. Mas Riki mungkin sudah berkeluarga ya?
1: Sudah, alhamdulillah.
2: Ini Mas Riki ini betul-betul peduli kepada
1: karena bingung juga.
2: Iya, harus peduli memang. Betul. Kita semua harus peduli.
1: Ya.
2: Jadi setiap menstruasi itu ada rasa nyeri, tapi nyerinya sedikit, bisa diantisipasi.
1: Okay.
2: Tapi kalau nyerinya luar biasa sampai enggak bisa bekerja, enggak bisa berjalan, berjalan aja sudah bungku-bungku, pada saat haid dia berguling-guling di tempat tidur, itu penyakit.
1: Okay.
2: Itu penyakit. Saat menstruasi itu lapisan endometrium atau selaput lendir rahim itu terkelupas. Kemudian dikeluarkan. Luka dia, rongga rahim itu luka.
1: Okay.
2: Luka ini ada kontraksi dari rahim, itu yang menyebabkan dia nyeri, fisiologis. Tapi kalau nyerinya berlebihan, itu sudah patologis, sudah penyakit. Salah satu penyakit yang paling banyak pada keluhan nyeri haid adalah penyakit endometriosis. Kalau endometriosis ini letaknya di dalam rahim, di otot rahim, itu namanya adenomyosis.
1: Okay.
2: Kalau dia letaknya misalnya di cavum abdomen atau di rongga perut, itu namanya endometriosis externa.
1: Okay.
2: Bisa di peritoneum, bisa di usus, bisa di saluran telur.
1: Okay.
2: Bisa juga di indung telur. Bisa, di mana-mana bisa. Bahkan lebih dalam lagi sampai ke paru-paru pun bisa. Bahkan ada juga endometriosisnya itu sampai ke mata. Sehingga pada saat menstruasi ada kasus itu keluar darah.
1: Dari
2: matanya? Mata, dari air mata itu keluar darah.
1: Okay.
2: Kenapa? Ya itu karena ada penyakit endometriosis.
1: Okay.
2: Bahkan juga ada saat dia menstruasi nyeri batuk, nah keluar darah pada saat batuk. Dipikir ini penyakit paru-paru yang progresif yang menyebabkan luka. Ternyata endometriosis. Ada seperti itu.
1: Baik, baik. Jadi memang harus bisa membedakan juga begitu ya dokter.
2: Benar. Jadi begitu di luar dari batas normal nyeri, segera berkonsultasi dengan dokter yang mengerti. Dokter yang mengerti sebenarnya. Betul. Dokter yang mengerti adalah dokter yang bidangnya fertilitas, endokrinologi, reproduksi.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang mengerti persis mengenai penyakit ini.
1: Baik. Jadi
2: jangan datang kepada yang dokter yang lain.
1: Iya.
2: Tidak semuanya ahli kandungan itu mengerti penyakit ini.
1: Betul.
2: Sehingga penanganannya jadi berlarut-larut. Ingat, baik, kalau sudah terjadi penyakit, itu sudah susah penanganannya.
1: Oke.
2: Nah, makanya betul-betul kesehatan reproduksi ini harus dijaga.
1: Baik.
2: Pada saat menstruasi, bila saluran ke bawah dari rongga rahim ke vagina itu ada penyempitan, tersumbat sehingga darah haid tidak lancar keluar, itu ada sebagian darah haid yang tumpah ke dalam perut.
1: Oke.
2: Balik dia ke dalam perut melalui saluran tuba dan dia menetas, netas ke rongga rongga perut.
1: Okay.
2: Bila ada serpihan-serpihan dari haid tadi, sel-selnya yang hidup dan nempel di usus, nempel di peritoneum, dia bisa tumbuh menjadi penyakit yang kita kenal itu penyakit endometriosis. Itu salah satu teori.
1: Oke.
2: Okay. Salah satu teori munculnya penyakit endometriosis.
1: Oke. Okay. Baik. Jadi mesti menjadi perhatian juga ini ya, khusus bagi masyarakat yang mendengarkan ini tentunya ya, menjadi edukasi juga. Kita undang juga nih dokter pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya ya, bisa di 0651 443 36 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik dokter, kita masih akan perdalam lagi topik kita di kesempatan siang hari ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, nanti kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Klinik Angkasa.
3: Wih, tinggi sekali layangannya bang, tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
4: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
3: Bahaya itu bang, apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
4: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaring listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
5: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil. Jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Klinik Angkasa dengan tema menjaga kesehatan reproduksi perempuan di setiap kehidupan. Baik, dokter, kita coba terima dulu ada penelpon yang masuk di kesempatan siang ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizky.
1: Ya, baik. Dengan Kak Cut ya?
2: Cut, ya.
1: Boleh, silakan Kak Cut.
2: Dengan dokter kandungan ya?
1: Ya, dokter Ajudin di sini.
2: Oh, Ajudin. Ya. Terima saya dulu. Ya, okay. Ahli sterilisasi ya.
1: Iya, betul. Silakan.
2: Iya, ini dok ya, makanya. Ini ada saudara kami kan, ada orang kampung juga, saudara juga gitu. Habis itu pertama udah menikah setahun, kemudian hamil dong. Setelah hamil 16 minggu itu gugur.
1: Okay.
2: Gugur sampai kayak opname di rumah sakit gitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian sampai sekarang udah berumah tangga 7 tahun. Minta kunjungan lagi datang ngomongannya tuh. Ya enggak ada, enggak ada. Dua-duanya sama saja rumah pun saya tuh.
1: Okay.
2: Dua-duanya enggak pernah hamil lagi itu. Itu di mana salahnya, Dok ya?
1: Okay.
2: Pas dokter juga ada dokter Munizan masih di situ juga di Galau mungkin jawabnya dokter Rajudin tuh. Katanya entah ada kesalahan-kesalahan, saya nggak tahu bilang, nggak mengerti.
1: Okay.
2: Itu ya coba mohon penjelasan dokter ya.
1: Boleh, baik.
2: Setelah 7 tahun kawan-kawan dia udah kunjungan, udah dapat memohon 3 orang dong.
1: Siap.
2: Jadi saya, dia hanya berkesuasa seperti itu.
1: Ya, oke.
2: Okay. Sama nikahnya, belum punya anak, gugur, nggak hamil lagi. Itu okay. Aja dokter.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Riki.
1: Ya, sama-sama Kak Cuy.
3: Sama-sama, terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa langsung ditanggapi ini dokter.
3: Wah, bagus. Pertanyaannya baik sekali ya. Pertanyaannya yeah. Tadi kalau tidak salah tetangga yeah. Katanya ya.
1: Yeah.
3: Ya, yeah, tidak apa-apa. Diri sendiri juga enggak apa-apa. Tetangga juga boleh. Okay. Pernah hamil, artinya dia sudah mampu hamil ya.
1: Yeah.
3: Pernah hamil walaupun kegagalan hamil yaitu terjadi keguguran.
1: Betul.
3: Pada usia kehamilan 16 minggu tadi ya.
1: Betul.
3: Artinya ini sudah pernah hamil kan?
1: Betul.
3: Nah, tetapi sudah 7 tahun tidak pernah hamil. Ah, di mana letak masalahnya?
1: Betul.
3: Apa penyebabnya? Kan tadi yeah. Ditanyakan oleh ibu ya.
1: Yeah.
3: Jadi untuk menjawab ini syarat untuk hamil itu minimal harus dipenuhi 4.
1: Oke.
3: Okay. Ya, harus dipenuhi 4. 1 pada laki-laki. Dan 3 pada perempuan. Pada laki-laki dia harus mampu menghamili dan dia punya bibit. Atau kita balik, dia punya bibit artinya punya sperma dan mampu menghamilinya. Itu syarat dari laki-laki.
1: Ya.
3: Banyak laki-laki punya bibit tapi tidak mampu menghamili. Mampu menghamili, tetap mampu melakukannya tetapi tidak punya bibit. Nah, itu okay. Satu paket dia. Wanita okay. Pada perempuan dia punya 3 syarat.
1: Okay.
3: Syarat pertama secara anatomis dia punya rahim ya yang berfungsi baik.
1: Okay.
3: Ya, punya rahim. Punya indung telur, punya saluran telur yang berfungsi baik. Seperti saya jelaskan di depan tadi.
1: Betul.
3: Nah, yang kedua, prosesnya kalau terjadi kehamilan itu bisa berlangsung dengan baik. Bisa berlangsung. Bisa terjadi fertilisasi, bisa terjadi nidasi, dan dia bisa tumbuh, berkembang sampai bayi itu lahir.
1: Oke. Okay.
3: Dan yang terakhir, semua fungsi tersebut itu sinkron dia.
1: Okay.
3: Tidak boleh ada gangguan. Nah, jadi secara sederhana dia harus punya rahim pertama pada perempuan. Harus punya indung telur yang bertelur. Punya rahim yang berfungsi kalau terjadi kehamilan bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Nah, terus kemudian tidak ada penyakit-penyakit yang menghambat proses kehamilan tersebut. Seperti tadi, dia bisa hamil tadi pertama kan.
1: Betul.
3: 16 minggu. Loh, kenapa gugur?
1: Oke.
3: Okay. Ya kan? Hmm. Kenapa gugur ini yang perlu dicari penyebab. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sudah 7 tahun tidak hamil kembali? Betul. Untuk itu saya sarankan kepada yang ibu yang bertanya tadi, ini segera langsung datang ke dokter kemandulan, dokter fertilitas endokrinologi reproduksi, ya, untuk dicari penyebab, karena ini sudah jadi penyakit yang kita sebut dengan infertilitas.
1: Oke.
3: Demikian.
1: Baik, kiranya terjawab ini ya, Kak Cumaria tadi tepat sekali. Berarti memang tidak bisa kita mengada-ngada begitu ya dok ya.
3: Iya,
1: harus kita cek biar nanti juga di screening apa yang menjadi asbab-sebabnya juga ya. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Cut dan yang lainnya barangkali juga ingin bertanya pada Dr. Rajuddin di kesempatan pagi siang ini. Bisa kembali ya di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik dokter, untuk kita perdalam lagi ya, ini yang memasuki usia produktif begitu dok ya.
3: Iya. Yeah.
1: Ini ada masalah kesehatan apa saja dok yang paling sering dialami perempuan dan bagaimana langkah pencegahannya begitu?
3: Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang paling sederhana, kita lihat dulu menjaga kesehatan reproduksi, karena itu bagian dari pencegahan ke depan.
1: Okay.
3: Ya, bagaimana seorang gadis bisa menjaga organ-organ reproduksi yang benar? Prinsipnya hanya tiga, Pak Rizky ya.
1: Yeah.
3: Prinsipnya hanya tiga. Pertama bersih, yang kedua kering, nggak boleh lembab di sana, dan yang ketiga jangan berlebihan. Bersih, alat yang dimalukan tadi itu harus betul-betul bersih.
1: Okay.
3: Jadi dicuci bersih dengan air, ya. Jangan menggunakan yang lain. Okay. Dengan air aja, ya. Dan airnya kita yakini bukan air yang kotor, air yang bersih.
1: Okay.
3: Dan setiap saat misalnya membuang air kecil maupun air besar, itu ada cara supaya tempat tersebut tidak terkontaminasi dengan lubang yang paling belakang, yaitu anus. Ya, karena di situ ada tiga lubang yang sangat penting. Di depan, paling depan sekali, itu lubang tempat keluarnya air seni. Nah, itu harus dimengerti.
1: Ya.
3: Nah, kan? Bukan dari situ satu lubang keluar semua, tidak.
1: Okay.
3: Lubang yang paling depan sekali adalah lubang keluarnya air seni. Di tengah, kemudian di bawahnya itu ada lubang alat jalan lahir yang kita kenal dengan vagina.
1: Okay.
3: Dan ke belakangnya itu jaraknya kira-kira 3 sampai 4 senti, itu lubang pengeluaran kotoran.
1: Okay.
3: Ya, ya. Kalau kotoran dari situ, jadi tiga lubang yang paling penting, tiga-tiga itu penting.
1: Ya.
3: Tapi yang paling penting yang harus dijaga betul-betul oleh remaja putri, lubang di tengah-tengahnya.
1: Okay.
3: Nah, terutama pada saat di situ kan prinsip tiga, harus bersih.
1: Betul.
3: Jadi pada saat dia melakukan pembersihan, misalnya habis ke toilet membersihkan, habis mengeluarkan BAB harus dibersihkan. Cara membersihkan tidak boleh dari belakang ke depan.
1: Okay.
3: Tidak boleh disapu dari belakang ke depan, tetapi harus dari depan ke belakang. Tidak boleh disapu seperti orang nyapu ngepel, tidak boleh begini.
1: Ya,
3: sekali sapu ke belakang. Nah, kalau orang-orang barat, orang-orang Eropa, dia menggunakan tisu kan?
1: Ya.
3: Dia menyapu dari depan ke belakang, langsung dibuang ke toiletnya.
1: Ya.
3: Nah, karena kita tidak menggunakan kertas tisu tadi, kita kan menggunakan air.
1: Okay.
3: Jadi air disiram, disapu dengan satu tangan dari depan ke belakang.
1: Okay.
3: Jangan lagi dari belakang ke depan. Sekali sapu dari depan ke belakang, depan belakang, depan belakang. Begitu terus.
1: Okay.
3: Itu yang benar.
1: Okay.
3: Nah, bersih ya. itu benar dan bersih. Kemudian harus kering. Setelah itu dikeringkan. Keringkan bagaimana? Ya seperti tadi, ada tisu dilap sampai kering. Okay. Itu bagian itu enggak boleh lembab. Nah, dan prinsip yang ketiga, jangan berlebihan. Arti berlebihan gimana? Diobok-obok sampai ke dalam itu enggak boleh. Itu berlebihan, bahkan dikasih sabun pewangi bagaimana? Enggak perlu, enggak perlu. Okay. Ya, apalagi kalau misalnya antiseptik diberikan, itu sangat berbahaya karena akan mematikan flora normal di daerah vagina. Vagina itu harus dijaga sedemikian rupa supaya tidak supaya dia tidak terganggu flora normal yang menjaga kesehatan vagina. Kalau dia terganggu, maka wanita ini akan terjadi keputihan yang tidak sembuh-sembuh nantinya.
1: Okay. Jadi cukup seperti risiko itu juga ya dok ya.
3: Iya. Okay. Nah itu harus diperhatikan betul-betul ya. Ya. Jadi yang paling sederhana dia dia bagaimana? Paling sederhana daerah alat yang memalukan itu tidak bukan seperti harus disterilkan daerah itu salah. Ya. Itu bukan bagian harus disterilkan. Yang perlu adalah menjaga kebersihan tanpa merusak keseimbangan alaminya.
1: Oke, baik itu. Ya. Ini penting sekali pendengar. Dan untuk perempuan juga selain daripada usia produktif tadi begitu dok, apa ada yang mempengaruhi kesehatan reproduksinya dok? Mungkin seperti pola makan, aktivitas fisik, stres atau pola tidur dan lainnya. Ini apakah juga mempengaruhi kesehatan reproduksinya dok?
3: Iya. Nah ini penting sekali ya, itu menjaga mempersiapkan terutama pengaruh makanan ya, makanannya, olahraganya, berat badan, stres dan tidur itu mempengaruhi alat kesehatan reproduksi. Nah, jadi remaja terutama putri ya, ya. Remaja ya, memang kita bicarakan untuk putri ini ya, sistem reproduksi sangat berhubungan dengan kesehatan metabolik dan hormon.
1: Oke.
3: Ingat ya, kesehatan metabolik dan hormon. Nah, ini apa? Kekurangan gizi atau berat badan yang terlalu rendah. Ya, sampai dia langsing. Kelihatannya bagus tapi udah kurus kerempeng. Okay. Kalau tingginya 150, beratnya 35. Itu tidak sehat lagi itu.
1: Okay.
3: Itu sudah kurang gizi itu. Yeah. Itu sudah mengganggu, mulai ovariumnya terganggu, indung telur terganggu, menstruasi terganggu.
1: Okay.
3: Itu. Dan juga enggak boleh gemuk, terlalu gemuk. Iya kan? Yeah. Lihat anak-anak gadis-gadis kita menyagukeun di urang kampung kalege bola bu.
1: Yeah.
3: Ya, itu juga tidak baik. Ya. Itu kalau berlebihan, misalnya sampai dia obes, ya. Nah ini sangat berhubungan dengan gangguan metabolik dan dia berhubungan erat dengan fungsi ovariumnya nantinya. Okay. Dan nanti akan muncul penyakit yang kita kenal, penyakit endometriosis.
1: Okay.
3: Itu.
1: Baik. Jadi semuanya harus dijaga.
3: Oh, maaf, baik, ya? Akan berkaitan dengan penyakit polikistik ovarium syndrome. Okay. Bukan endometriosis ya.
1: Okay,
3: saya salah tadi.
1: Baik. Dan ya, untuk kondisi saat sekarang kalau kita lihat juga ada beberapa pola kebiasaan begitu ya dok ya, yang mungkin juga digandrungi oleh generasi muda dan juga perempuan. Umumnya begitu yang tidur kadang sering larut atau juga sering kebawa stres dengan ya, benar, kondisi kehidupan. Ini juga bisa berpengaruh begitu dok?
3: Bisa berpengaruh. Tadi saya belum menjawab juga pertanyaan mengenai melakukan aktivitas fisik. Ya,
1: okay.
3: Aktivitas fisik untuk remaja-remaja kita yang baik kira-kira 100-300 menit dia bisa melakukan kegiatan jalan pagi, aerobik yang sedang saja ya.
1: Betul.
3: Jadi per minggu kira-kira 300 menit sudah cukup. Aktivitas latihan penguat otot. Nah itu juga tidak jangan seperti olahraga angkat besi ya.
1: Yeah.
3: Itu tidak dimarahkan.
1: Okay.
3: Nah, kemudian yang harus dikelola lagi ada stres. Karena stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dan sebagian perempuan nanti berhubungan dengan pola menstruasi dan fungsi seksual. Jadi dia kalau terlalu stres atau terlalu memikirkan misalnya dia pendidikan ya, atau begadang malam dan sebagainya, itu akan mempengaruhi pola menstruasinya. Jadi di sini harus dijaga, makanan harus dijaga dengan benar yang teratur, bergerak pun harus diatur, pola tidurnya juga harus disesuaikan, tidak boleh begadang, dan dia harus mampu mengelola stres karena ini akan menentukan kesehatan reproduksinya.
1: Baik. Iya. Jadi nggak bisa
3: apa-apa. Nah, karena apa ya? Stresnya itu akan mengganggu ke ovariumnya. Stres itu nanti tidak terjadi ovulasi. Stres tidak tumbuh nanti telurnya. Tumbuh telur tetapi tidak terjadi netas telur. Tidak terjadi ovulasinya.
1: Baik, perlu dicek juga begitu kondisi psikologinya dan stresnya ya. Nah, untuk pola makan sedikit lagi dok, mungkin ini juga luput begitu ya, karena di era sekarang kan juga banyak makanan-makanan yang mungkin tidak terlalu dipikirkan, yang penting mengenyangkan begitu ya. Nah, apakah memang ada makanan-makanan tertentu yang juga cukup mempengaruhi begitu dok untuk kesehatan reproduksi khususnya perempuan begitu?
3: Iya, baik. Nah, jadi kalau kita bicara ke pola makanan, hindari makanan-makanan yang tidak sehat, tidak bergizi ya. Dan hindari makanan-makanan yang sudah diawetkan ya. Siap saji ya. Karena apa? Status gizi seorang perempuan terutama sejak remaja ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi itu mungkin bukan saat ini dia berpengaruh, tetapi beberapa tahun kemudian nanti akan berpengaruh. Misalnya ya, pola makan dia yang sering makan makanan siap saji. Siap saji contohnya kan banyak sekarang.
1: Banyak sekali ya.
3: Dia makan Indomie, Super Mie, kemudian McDonald, entah apa-apa lagi ya. Wah, dengan ayam potong, ayam boilernya sebenarnya rupa ya. Nah, ini ternyata akan mempengaruhi fungsi hormon reproduksinya. Nah, dan pada umumnya anak-anak yang makan yang seperti ini boleh dilihat gemuk-gemuk, gendut-gendut ya, mirip seperti ayam, bukan ayam petelur tapi ayam pedaging. Wallahualam tak apa yang dianukan kepada ayam tersebut, tapi itu akan berdampak pada anak-anak kita.
1: Pasti dihindari begitu ya.
3: Jadi hati-hati makanan-makanan seperti itu karena itu akan mempengaruhi ya. Prinsip sederhana adalah makanan yang beragam dan seimbang. Ada sumber karbohidrat yang cukup ya. Contoh apa? Nasi, kentang, ubi, jagung, itu kan sumber karbohidrat. Nah, kemudian sumber protein. Setiap kali makan terutama dia harus ada ikan, harus ada telur, harus ada misalnya daging. Daging warna putih juga boleh, warna merah juga boleh. Warna putih misalnya seperti ayam itu ke dagingnya warna putih ya. Nah, bebek warna putih ya. Nah, kalau warna merah kan misalnya daging lembu, daging sapi, daging lembu, daging sapi sama ya. Daging kambing juga itu juga boleh. Nah, daging ini hindari yang lemak-lemak, jangan banyak makan lemak ya. Terus kemudian yang sederhana lagi misalnya ada tahu dan tempe. Ini bagus ya. Nah, kemudian juga diperbanyak dengan sayur, buah, dan terakhir dilengkapi dengan susu karena itu sumber kalsium. Jadi prinsip carilah makanan empat warna. Warna merah, warna hijau, warna kuning, warna Hitam.
1: Warna hitam. Oke, okay,
3: nah, ya. Tadi ya. Warna hijau paling banyak pada sayur mayur. Mm-hmm. Ya kan? Warna kuning paling banyak pada buah pisang, pepaya ya.
1: Okay.
3: Nah, nenasi warna kuning kan?
1: Okay.
3: Nah.
1: Baik. Baik. Dan ini tips yang menarik ya, dan bisa diterapkan oleh siapa saja, terkhusus perempuan juga ya, dok ya. Baik, kita tidak terasa hampir di penghujung juga nih dok ya, untuk yeah. kesempatan pagi ini. Mungkin di penghujung perbincangan kita ada pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan di berbagai usia, khususnya dari anak-anak remaja atau orang-orang usia produktif begitu dok, agar lebih peduli dan tidak malu untuk berkonsultasi dan konsisten menjaga kesehatan reproduksinya begitu.
3: Iya, dan yang satu lagi belum kita bicarakan mm-hmm. adalah pada siklus di mana fungsi ovariumnya berhenti.
1: Oke, okay. Menopause begitu dok.
3: Menopause,
1: oh, iya, okay.
3: ya, fungsi ovariumnya sudah berhenti. Mm-hmm. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dia mengatakan bahwa itu akan terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun. Rata-rata di Indonesia itu terjadi 47-48 tahun.
1: Okay.
3: Nah, tidak terjadi mens selama 12 bulan berturut-turut. Nah, itu disebut dengan menopause.
1: Okay.
3: Ya, 12 bulan berturut-turut.
1: Okay.
3: Kalau masih misalnya tidak men 3 bulan, 4 bulan, itu menjelang menopause.
1: Mm-hmm.
3: Ya, premenopause.
1: Okay.
3: Nah, jadi bagi mereka yang mengalami kondisi seperti ini, maka fungsi ovariumnya, yaitu untuk bertelur, dan juga fungsi hormonnya sudah sangat minim.
1: Okay.
3: Kalau kita periksa di Prodia, kita periksa hormon FSH dan LH-nya itu sudah tinggi, sedangkan hormon perempuannya seperti estrogen, progesteron sangat rendah.
1: Okay.
3: Yang kadarnya sudah di bawah 50.
1: Nah, okay. Baik.
3: Seperti
1: dan
3: itu.
1: Ini juga menjadi pencerahan ya bagi masyarakat dan pendengar dimanapun berada. Oke, okay, baik dok, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dimanapun berada.
3: Iya, sebagaimana yang kita bicarakan di depan tadi, kesehatan reproduksi ini pengertiannya sangat luas. Tidak hanya kita bicara pada ranah tidak ada penyakit di tubuh kita. Tidak hanya misalnya kita bicarakan pada perempuan tadi, tidak ada penyakit di indung telur maupun di rahimnya. Tapi kesehatan reproduksi ini mencakup sangat luas, karena di situ akan berbicara tentang kesejahteraan secara fisik,
1: ya.
3: Kesejahteraan secara mental, dan juga kesejahteraan secara sosial.
1: Okay.
3: Semua hal tersebut berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi.
1: Okay.
3: Untuk itu, kita harus menjaga dengan baik. Salah satu terganggu, maka akan terganggu kesehatan reproduksinya.
1: Oke.
3: Okay. Saya kira demikian, terima
1: Baik.
3: Kasih.
1: Luar biasa, terima kasih Profesor Dr. Dr. Rajadin, SPGK, Spesialis Fertilisasi Endokrinologi Reproduksi, telah hadir bersama kita di kesempatan pagi ini dalam Dialog Klinik Angkasa. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya dok, kepada yeah. pendengar dan juga masyarakat di manapun berada. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih dokter. Insyaallah kita soal lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Selamat pagi dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

poin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil domin sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di UE ini sangat penting bagi kami. Terutama dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi part difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kumpulan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

অহ জুলামালাম চাহয়া উবুমি দালাম শাহ এ কাম উচাপ কান সলা।

Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di kesempatan siang hari ini, edisi akhir pekan Sabtu ya. Dan kondisi Banda Aceh di kesempatan ini juga terlihat mendung di luar sana ya. Namun kami himpun dari situs bmkg.go.id, memang kondisi Banda Aceh di sebagian masih terlihat cerah berawan juga ya. Dan kondisi suhu di saat ini berada di 32 derajat Celcius ya. Dan kondisi hingga tengah malam nanti untuk hari ini di Banda Aceh terpantau cerah berawan dengan suhu akhir nanti pada pertengahan malam 27 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 80%. Ya, secara keseluruhan memang terlihat cerah berawan ya, namun tetap untuk Anda yang akan melakukan ragam aktivitas di luar sana untuk juga sedia payung sebelum hujan dan juga jaket maupun jas hujan Anda ya, karena memang kondisi tidak dapat diprediksi 100% ya. Namun informasi dari BMKG tetap menjadi acuan juga untuk kita bisa lebih waspada dan bersiap diri ya. Semoga segala aktivitas akhir pekan Anda di kesempatan hari ini berjalan baik dan juga lancar.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Banda Aceh siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung

0: kalau menegakkannya malah melencengkan. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
6: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, saudara pendengar, harga emas di Banda Aceh masih berada di level tinggi pada perdagangan Jumat kemarin. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan toko emas Bina Nusa Banda Aceh melalui akun Instagramnya, harga emas lokal bervariasi berdasarkan kadar dan jenis emas. Untuk emas logam mulia dengan kadar 99,99%, harga tercatat Rp2.360.000 per gram. Sedangkan harga beli kembali berada di level Rp2.300 per gram. Emas lokal dengan kadar 99,5% dipasarkan seharga Rp2.300.000 per gram dengan harga beli kembali Rp2.250.000 per gram. Sementara itu harga perhiasan dengan kadar 99% tercatat Rp7.590.000 per mayam. Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan atau ongkos perhiasan. Perbedaan harga antara emas batangan, emas lokal, dan perhiasan dipengaruhi antara lain oleh kadar kemurnian serta biaya pembuatan dan juga perdagangan. Ya, berdengar pergerakan harga di Banda Aceh berlangsung di tengah penguatan harga emas nasional. Data logam mulia yang dipantau pada Jumat kemarin menunjukkan harga emas antam naik Rp25.000 menjadi Rp2.623.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.598.000 per gram. Harga buyback antam juga berada di level Rp2.458.000 per gram. Di pasar internasional, harga emas juga bergerak menguat. Harga emas spot pada perdagangan 18 September kemarin berada di kisaran $4,350 per troy ounce, sementara kontrak berjangka emas sempat bergerak di atas $4,400 per ounce. Pergerakan tersebut berlangsung setelah pasar mencermati kebijakan suku bunga Amerika Serikat, imbal hasil obligasi nilai dolar, serta perkembangan geopolitik global.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Selepas ini, deretan lagu-lagu religi kami hadirkan. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:36 waktu Indonesia Barat ya. Dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Sari Berita. Komisi Yudisial menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kehadiran sekolah rakyat di Losumawe menjadi harapan bagi masyarakat prasejahtera.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Komisi Yudisial menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Komisi Yudisial Wilayah Aceh menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Kamis 17 September 2026 di Banda Aceh. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyampaian laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam proses peradilan. Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rahmanto Dwi Nugroho mengatakan laporan dapat disampaikan oleh perseorangan, kelompok, badan publik, korporasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Ia menjelaskan laporan juga perlu memuat informasi mengenai waktu dan tempat kejadian, pihak yang melihat peristiwa serta alasan penyampaian laporan. Untuk persyaratan administrasi, pelapor perlu melampirkan identitas seperti KTP, SIM atau paspor. Bagi advokat turut dilengkapi kartu tanda pengenal advokat dan surat kuasa khusus untuk melapor kepada KY. Sementara pelapor yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak terkait perlu melampirkan buku nikah atau kartu keluarga, sedangkan laporan yang mewakili lembaga negara atau instansi pemerintah tidak wajib disertai KTP.
2: Dalam hal usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, itu berupa sanksi berat berupa pemberhentian tetap, baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun, maka usul penjatuhan sanksi itu sekaligus sebagai usul pembentukan sidang majelis kehormatan hakim.
1: Penerimaan laporan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan terhadap perilaku hakim sekaligus layanan publik Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Kehadiran sekolah rakyat di Lusmawi merupakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah seorang pemuda Kota Lusmawe, Faizar Yanda, menyebutkan kehadiran program sekolah rakyat Kota Lusmawe membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, lanjutnya, tantangan mendasar sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
2: Program sekolah rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
1: Selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Berikut laporan Fauza Tunisa.
3: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah. Namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
4: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Begitu.
3: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
4: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh atau berbahasa ibu.
3: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Pembiasaan sholat sunnah duha jadi prioritas SDIT Al-Fat sebelum pembelajaran akademik di kelas. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
5: SDIT Al-Fat Kota Sabang membiasakan peserta didik melaksanakan kegiatan bernuansa ibadah sebelum memulai pembelajaran akademik di kelas. Rutinitas tersebut dilakukan setiap pagi setelah kegiatan JLS atau senam dengan sholat duha dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek. Kepala SDIT Al-Fat Kota Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI menerangkan kegiatan sholat duha menjadi rutinitas harian yang diikuti seluruh siswa, khususnya peserta didik kelas 1 dan 2. Pembiasaan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
6: Alhamdulillah, SDIT Al-Fat itu kami membiasakan anak-anak untuk memulai aktivitas sebelum belajar akademik. Mereka itu melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Itu setiap hari memang pembiasaan kami setiap pagi di sekolah.
5: Pembiasaan sholat duha dan hafalan surat pendek telah diterapkan sejak anak-anak pertama kali masuk sekolah. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas tambahan, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas siswa selama mengikuti pendidikan di SDIT Al-Fat.
6: Insya Allah, alhamdulillah, anak kelas 2 udah banyak menghafal almat surat tanpa melihat buku almat suratnya, mereka sudah bisa membacanya sampai habis.
5: Pihak sekolah berharap para siswa SDIT Al-Fat tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Pembiasaan kegiatan keagamaan sejak dini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, peringati Harhubnas di Sub Aceh Singkil bertekad memperkuat konektivitas transportasi di daerah tersebut. Berikut laporan Salihin Barus.
7: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
8: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, ada jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira, ya. Jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
7: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Pansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Juga sebelumnya, jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda di siang ini yang sedang menikmati suasana weekendnya ya, atau sedang istirahat siang juga, dan kondisi Banda Aceh memang saat ini sudah terlihat mendung ya di luar sana ya, atau juga mungkin di sebagian wilayah Banda Aceh ada yang sudah diguyur hujan ringan barangkali ya. Namun semoga aktivitas akhir pekan Anda tetap berjalan baik dan juga lancar ya. Nah, ngomong-ngomong akhir pekan nih pendengar, weekend terlebih lagi dengan suasana yang seperti ini, apa aja nih kegiatan Anda di rumah atau di tempat-tempat wisata barangkali ya. Anda juga bisa sharing nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Dan tetaplah bersama kami akan hadir saat lagi.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih sudah mendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di suasana siang yang mendung-mendung sejuk gini ya, buat Anda yang ingin gabung bisa langsung di 100% Indonesia untuk weekend siang hari ini di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa yang perdana masuk berikut ini ya. Assalamualaikum. Aduh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh nih di 0852-8285-4445 ya. Ntar kita bacakan juga nanti WhatsApp-nya ya. Untuk ya weekend hari ini ya, di edisi Sabtu, biasanya di suasana yang agak mendung gini ya, kalian ngapain aja nih kegiatannya, apalagi di suasana siang ya? Apakah sambil makan yang hangat atau rebahan aja nih di akhir pekan ya, kesempatan siang hari ini ya? Atau yang juga sudah planning mau ke area Belang Padang juga boleh ya, ada kegiatan kolosal ya, festival kopi di sana. Oke, kita sapa lagi nih yang pertama masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Ya, sepertinya belum tersambung ya. Iya, kita coba undang kembali. Yang ingin bergabung bisa kembali di 0651 443 36 ya, atau via WhatsApp juga boleh nih di 0852 8285 4445. Iya, masih belum tersambung juga. Kita masih menanti satu penelpon perdana dulu ya, ingin gabung ya. Biasanya memang ada apa ya, clash di udara jaringan gitu kadang teleponnya. Bisa dicoba kembali ya pendengar di 0651 443 36 ya. Mau WA juga boleh dan request lagu Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan berbagi story juga nih pendengar, Anda di weekend siang hari ini ngapain aja nih ya. Kita sapa lagi nih, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Iya halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan warga Pintia di sini.
0: Ah siap, dengan Bang Radit kah?
1: Ya.
0: Oke. Putus-putus jaringannya ya Bang ya?
1: Ya.
0: Lagi hujan kah di sana?
1: Gak ada, dari kemarin ceritanya nih.
0: Oke, baik. Masih ya, hari ini hujan juga?
1: Gak ada hujan, cuma jaringannya dari kemarin lelet
0: ya. Oke, baiklah, gak apa-apa. Moga aman ya, kita gaskan aja ya. Bang ya. Radit, mau kita kasih lagu apa nih siang ini Bang?
1: Lagunya dari Jamrud aja, Putri ya.
0: Boleh, siap. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Banyak masih.
0: Ya.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Ya, oke, okay, baik, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Radit di PD Jaya ya. Lagi ada gangguan sinyal juga di sana sepertinya ya. Tapi enggak masalah, terima kasih Bung Radit sudah bergabung ya. Yang ingin gabung juga bisa kembali di 0651 443 36 ya. Biasa di siang gini weekend ya, apalagi edisi Sabtu ya, ngapain aja nih ya. Oke, kita cari tahu ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya susah ya maksudnya ya.
0: Iya Kak Salwa ya, apa kabar Kak?
2: Iya kabar baik, kayaknya denger kan ini di jalan jadi kan susah. Masuknya kayaknya jaringannya apa ya, bermasalah atau siapa yang bermasalah nih?
0: Mungkin rame yang menjurus ke satu pintu gitu ya jadinya.
2: Ya, bertabrakan gitu ya. Kayak ngerebut bangga di pohon gitu.
0: Oke, okay. Baik, apa kabar Kak Salwa di siang?
2: Alhamdulillah baik, karena dia baru nyampe gitu ya. Kan pas dengar Rizky Niar nih, coba dulu di jalan kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah deh.
0: Tapi
2: pas
0: bisa ya.
2: Berhenti sebentar.
0: Gabung ya. Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, kemana aja nih Kak Salwa di weekend ini Kak?
2: Weekend sebenarnya nggak weekend juga, tadi ada tugas ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin ya hampir seminggu ya aku di luar, nggak ini ya, nggak masuk ya Rizky Mak. Niar udah dua kali kayaknya nggak masuk kakak ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik.
2: Ini ada tugas, ada penelitian gitu ya.
0: Oh siap, siap.
2: Arah okay. Ke Melabuh sana itu.
0: Oke deh, baik. Moga lancar kegiatannya ya Kak.
2: Oke, alhamdulillah udah selesai, udah pulang.
0: Oke, kita kasih lagu apa untuk siang ini Kak?
2: Masih aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, lagu ini ya, lagu dari ada tuh lagu baru itu, apa namanya ya, petua-petua gitu tuh, apa sih judulnya?
0: Petua-petua?
2: Ada tuh, Kak dengar di apa tuh, di media sosial gitu lah lagunya. Ada nggak di situ? Siapa Masri apa siapa ya? Aduh, lupa deh penyanyinya.
0: Aduh, kalau ingat penyanyinya mungkin bisa kita search ya.
2: Tapi nggak apa-apa deh, digantiin aja yang lain deh. Yang
0: boleh, ini siap. Ya. Oke, okay, salamnya.
2: Liodra aja.
0: Boleh, mau judul yang mana?
2: Apa sih yang ada di situ Liodra?
0: Kalau Liodra kemarin juga ada di apa? Dijadikan sebagai lagu yang dilombakan di Bintang Radio juga ada ya, lagu Teganya Kau ya itu.
2: Oke, itu aja deh.
0: Itu
2: teganya
0: aja ya.
2: Oh, cuman nggak ada ini ya, nggak ada maksud.
0: Iya, cuma lagu. Oke, okay. Okay, siap.
2: Nanti yang salah-salah pengertian susah juga.
0: Oke, okay. Baik. Salamnya ke siapa aja?
2: Dulu deh, Rizky.
0: Aman,
2: biar
0: siap. Disclaimer ya.
2: Yang denger juga nanti nggak ini nggak.
0: Oke. Okay. Siap. Salamnya ke siapa aja Kak?
2: Oke deh, Bu Rizky dulu sama tugas. Semoga sukses selalu. Walaupun mendung-mendung gitu, tapi tetap semangat ya. Itu minum yang segar-segar gitu, yang hangat-hangat. Kopi ke apa, espresso ke apa gitu ya.
0: Oke, siap, nanti kita carikan
2: ya. Oke deh, Bu Riza nih udah lama juga disamperin ya. Oke, Riza sama keluarganya di Semeru. Mudah-mudahan sehat semuanya di sana. Terus ada siapa lagi ya? Bang Reno ini.
0: Belum gabung ya.
2: Protes deh. Okay. Mana dibilangnya untuk kakak ini.
0: Oke, siap nanti.
2: Rupanya monitor beliau ya.
0: Oke.
2: Oke deh, sama istirahat ya. Dan
0: siap.
2: Sama deh, mungkin sama keluarga di sana di Melabu ya.
0: Okay.
2: Juga ada Bang Hendy juga selamat siang. Juga siapa lagi ya buat Pak Isan deh, udah lama juga disamperin.
0: Yang
2: lagi istirahat sama istirahat di rumah. Semoga lagi ini gak ada maksud apa-apa toh. Cuma pengen dengar aja.
0: Oke, baik, terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah ada Kak Salwa dan juga Bang Radit tadi di PD Jaya ya. Sudah gabung juga. Nanti yang ingin gabung kita masih hadir hingga ke pukul 15 ya. Di 0651 44336. Atau via WhatsApp juga boleh nih di 0852-8285-4445. Kita langsung break aja dulu, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama Jamrud, satu judulnya Putri ya, ini dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Balik lagi soal pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, kita langsung terima kembali yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Siap, dengan Kak Yana ya?
1: Iya, okay. Apa kabar Rizky?
0: Alhamdulillah. Sehat di sini, di sana gimana nih di Lambaro, Kak?
1: Di sini sehat juga, cuaca juga adem ayem nih.
0: Adem ayem juga ya, udah turun hujan belum?
1: Belum. Kayaknya mendung tak berhenti hujan deh.
0: Siap. Iya, weekend gak kemana-mana nih Kak?
1: Hari ini enggak deh, biar besok aja.
0: Oke, baik, hari ini santai aja ya.
1: Hari ini santai aja di rumah, menikmati suasana aja.
0: Oke, baik, sambil menikmati suasana siang kita kasih lagu apa nih Kak?
1: Lagu Asmara aja dari Nopia Kolopaking ya.
0: Oke, boleh. Mau salamnya ke siapa?
1: Salam pertama buat Rizky. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Ya.
1: Terus buat Juju di Sabang, buat Mas Roy, Bang Heru, Fitri ya. Juga, Bu Cik Maria, buat Radik juga, dan semua-semua aja ya.
0: Semua-semua aja ya.
1: Terima kasih, Rizky.
0: Siap. Sama-sama, Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yana di Lambaro. Di belakang Kak Yana kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rusli di Surin.
0: Dengan?
2: Rusli di Surin.
0: Oh, Bang Rusli.
2: Ya.
0: Ya, apa kabar Bang Rusli? Dekat nih kayak di Surin.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Enggak kemana-mana hari ini Bang, di weekend ini Bang?
2: Enggak kemana-mana, ini nunggu-nunggu kasihan di rumahnya.
0: Oke deh, baik. Sambil
2: udah gerimis.
0: Udah gerimis juga ya. Iya, ya. Mungkin bentar lagi ke area depan Belang Padang juga ini.
2: Iya.
0: Oke, kita kasih lagu apa nih, Bang?
2: Opie Mercury aja.
0: Opie Mercury, mau judul yang mana ini?
2: Judul Rizky yang pilih aja.
0: Oh, boleh. Siap. Nanti kita siapkan salamnya ke siapa aja nih.
2: Salam pertama untuk Rizky, semoga Rizky sehat lalu itu.
0: Siap, amin.
2: Berkahmu, berkah sekali mana-mana ya kira.
0: Siap, terima kasih.
2: Untuk Kayana tadi, Bu Juju di Sabang. Untuk Kak Cik Maria dan Kak Lia di Kampung Lada.
0: Ya.
2: Dan untuk semua-semua aja.
0: Semua-semua aja ya. Oke. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rusli di Surin ya. Baik, di belakang Bang Rusli kita coba bacakan satu WhatsApp juga. Ini dari Dr. Benny di Lampineng ya. Lagi nikmati istirahat siang aja ya. Pengen dengerin lagu dong dari Faris RM Barcelona. Oke, nanti kita siapkan ya untuk Dr. Benny ya. Soalnya banyak history di kota Amsterdam. Siap, luar biasa ya. Spesial salamnya untuk someone aja yang baru Odewi. Ya oke, selamat istirahat dan baik-baik aja ya. Terima kasih Rifki. Baik, terima kasih kembali untuknya Dr. Benny. Lagunya ditunggu aja ya. Kita langsung break lagi pendengar. Kita suguhkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali ini bersama Novia Kolopaking. Ini dia Asmara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, balik lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita langsung sapa kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Batok.
0: Iya baik, apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, enggak kemana-mana hari ini Kak?
1: Insya Allah nanti sore rencana.
0: Oh, siap, oke. Semoga
1: kalau ada hujan ya.
0: Betul betul, cuaca juga lagi tidak bisa diprediksi.
1: Aduh, mendung manja nih.
0: Gak bisa diprediksi juga ya.
1: Itulah.
0: Oke deh. Baik, semoga lancar kegiatannya ya Kak.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Oke deh. Kita kasih lagu apa untuk Kak Ina?
1: Hari ini lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa Kak? Bebas.
1: Dari ini aja. Dari Dores ya.
0: Boleh.
1: Mau juga. Nah, yang sendiri aja.
0: Yang sendiri.
1: Judulnya Mariski pilih satu ya.
0: Oh, oke. Boleh, baik.
1: Salam. Tapi yang enak didengar itu ya.
0: Semoga deh ya. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Itu aja ya.
0: Ya.
1: Salamnya pertama buat Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Tadi buat Bang Rusli ya.
0: Heeh.
1: Itu buat Kak Julisa, Bang, buat Kak Yana, buat Kak Isa, buat Bang Rizal Semulu, buat
0: Cut
1: Putro buat semua lah ya.
0: Okay,
1: yang lagi mendengarkan ya.
0: Oke, okay, itu aja. Raja Marif
1: ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina di Bato ya. Di belakang Kak Ina kita langsung sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ulfa Diana nih.
0: Oke, okay, baik. Apa kabar Ulfa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.
2: Kabarnya sehat juga ya.
0: Baik, sehat juga di kesempatan siang ini. Enggak kemana-mana hari ini, Ulfa?
2: Besok rencana ini lagi trika nih.
0: Oke, okay, deh siap. Kita temani ya untuk Ulfa.
2: Dinar lagi kan? Gitu.
0: Oke, okay, deh. Baik, kita kasih lagu apa Ulfa untuk?
2: Lagu dari ini ya, dari Arif.
0: Dari Arif.
2: Satu Rasa Cinta, tapi.
0: Arif ya, nanti kita coba carikan ya. Arif larinya agak ke Melayu tapi ya. Tapi nanti kita coba.
2: Gak biasa kok, biasa gitu. Gak ke Melayu.
0: Gak terlalu ya. Oke, apa tadi judulnya?
2: Apa ya judulnya tadi? Satu Rasa Cinta.
0: Oh, Satu Rasa Cinta. Oke deh, boleh nanti kita coba carikan ya. Salamnya ke siapa aja nih?
2: Salamnya buat Rizky, semoga selalu ya dengan keluarga. Terus Kak Ina juga di Rato tadi.
0: Okay.
2: Kak Ina juga di Kampung Mulia.
0: Baik.
2: Terus Kak Eni Panggaraya juga. Terus buat Kak Nurul ya di Lambu. Itu aja sih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ulfa Diana juga kesempatan siang ini ya. Kita coba bacakan satu WhatsApp dulu juga. Ini yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Mbak Rifki. Waalaikumsalam. Ini Fitri di Darussalam. Pengen request lagu dari ST12 ya, yang judulnya Cari Pacar Lagi. Oke, nanti kita siapkan ya. Salam-salam buatnya Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada sama Bang Deddy, Mbak Dul, Kak Cut Maria, Kak Eli Pagar Air, dan buat Bu War di Lampu Saka. Semoga sekeluarga sehat terus ya. Spesialnya untuk Bunga Maraja, semoga panjang umur terus dan selamat dunia akhirat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuknya Fitri juga sudah bergabung di siang ini. Kita langsung hadirkan kembali pendengar deretan lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama Deddy Dores.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sobat dengar bersama ST12 cari pacar lagi mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk edisi siang hari ini Sabtu 19 September 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Saya Rifki pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk Banda Aceh sore ini di edisi 19 September 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, di sore hari ini dengan cuaca yang gerimis ya untuk Banda Aceh, tentunya kami hadirkan dan kami temani Anda dengan dialog Green Radio dengan tema Bank Sampah Gampung, Uang dari Sampah Rumah Tangga. Jadi nanti di pertengahan dialog pendengar, seperti biasa kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, berbicara tentang Bank Sampah Gampung, Uang dari Sampah Rumah Tangga, tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh, yaitu Bapak Edi Erwinsyah ST. Beliau merupakan Kecik Gampung Kota Baru, dan kita akan membedah pendengar bagaimana warga di sana sukses mengubah sampah jadi cuan dan membawa gampungnya melaju ke proklim lestari tingkat nasional. Sebuah gampung yang menjadi inspirasi mungkin untuk gampung-gampung yang lain ya. Halo, assalamualaikum Pak Edi.
3: Waalaikumsalam Hera.
2: Bagaimana sore ini, menyenangkan?
3: Alhamdulillah, selalu bahagia, selalu semangat.
2: Tetap sejahtera. Oke, okay, kita berbicara tentang Bank Sampah Gampung, Uang dari Sampah Rumah Tangga. Nah, Bapak sebagai Pak Kecinya ya, sampah rumah tangga seringkali ini dianggap sebagai beban atau masalah. Dan bagaimana sih Pak, awalnya dari pihak gampung melihat potensi bahwa sampah ini justru bisa diubah menjadi cuan dan juga bernilai ekonomis?
3: Ya memang kalau kita lihat ya, pasti di mata orang itu sampah ini beban.
2: Iya, betul.
3: Dan ini juga kita alami di awal-awal dulu, banyak orang sekarang malah mengubah kemasan-kemasan tradisional, mm-hmm, seperti kaca, kertas, itu daun, mm-hmm, semuanya dirubah menjadi kemasan plastik.
2: Iya. Yeah.
3: Dan ini tentu permasalahan lingkungan yang sangat besar. Mm-hmm. Kita waktu itu adanya dukungan dari DLHK Banda Aceh, DLHK 3 Banda Aceh, itu mereka siap mendukung kita untuk menampung sampah-sampah, terutama mm-hmm, yang sering dari rumah tangga itu plastik dengan kertas. Nah, jadi ini peluang, kami melihat ini peluang nih. Mm-hmm. Maka kita bentuklah bank sampah untuk mengorganisir sampah-sampah warga gampung, sehingga menjadi terkumpul di satu titik dan mm-hmm, bisa kita berkolaborasi dengan DLHK 3 Banda Aceh sebagai penampungnya.
2: Yep.
3: Jadi ini dari beban menjadi peluang nih, uh-huh, peluang dari sampah menjadi cuan lah nih istilahnya. Jadi disitulah kita membentuk bank sampah, sehingga mengorganisir seluruh sampah-sampah yang bernilai jual yang dapat kita salurkan melalui DHK 3 Banda Aceh, sehingga sampah yang menjadi dulunya masalah ini menjadi peluang, mm-hmm, untuk kesejahteraan warga.
2: Ya. Demikian. Oke. Pak Edi, kalau boleh tahu itu ide dari siapa ya? Dari sampah yang tadinya menjadi beban akhirnya bisa menghasilkan nilai yang ekonomis. Apakah ide dari Bapak atau mungkin dari warga Bapak sendiri?
3: Ini bukan dari saya sebenarnya ya, mm-hmm, ini

0: Mungkin kita sudah ada bank sampah itu dari 2016. Jadi ini juga mungkin bimbingan pendampingan dari DHK3 Banda Aceh. Memang Kota Baru memang dijadikan pilot projectnya nih, ya awal-awalnya untuk bagi bank sampah, untuk membantu bank sampah. Jadi ini kolaborasi semua pihak lah berarti.
1: Baik. Kalau boleh tahu, Pak Edi ini udah berapa lama menjabat sebagai Kecik di Kampung Baru itu, Pak?
0: Di Kota Baru sebenarnya sih saya dari akhir 2016 menjadi kecil. Ini mungkin periode kedua.
1: Periode kedua dengan membawa perubahan ya untuk kampungnya ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Pak Edi, ini Gampong Kota Baru saat ini memang dikenal sebagai fasilitas pengolahan lingkungan yang lengkap, mulai dari composting hingga waste collecting point, yang bagaimana ini integrasi antara WCP ini dengan operasional bank sampah Gampong yang berjalan sekarang ini, Pak?
0: Waste collecting point atau WCP ini sebenarnya juga bisa dikatakan bank sampah kecil nih. Bank sampah kecil, dan kita di Kota Baru ini WCP kita ini dikelola oleh kelompok wanita tani. Jadi ibu-ibu yang apa punya hobi bertani membentuk kelompok, mereka yang ini nih mengumpulkan sampah-sampah dari anggotanya. Jadi untuk WCP kita ini hanya mengolah sampah dari anggota. Mereka mengumpulkannya setelah banyak, kira-kira lumayan lah. Ini kemudian disetor ke bank sampah kita untuk baru dijual. Nah, itu. Jadi kolaborasi lah nih. WCP mengumpulkan sampah dari anggota-anggotanya, kemudian ini disetor ke bank sampah kampung.
1: Baik. Berarti semua warga di Gampung Baru, di Gampung Kota Baru itu ikut terlibat semua, Pak Edi?
0: Untuk sekarang sih memang belum semua, belum semua. Tapi kita melihat perkembangan bank sampah ini cukup pesat ya. Jadi sudah banyak anggotanya, dari mungkin dulunya hanya 20-an, ini sekarang sudah lebih 60 gitu.
1: Baik. Terus cara pengolahannya menjadi nilai ekonomis itu seperti apa ya?
0: Sebenarnya kalau untuk ekonomisnya, bank sampah ini mengumpulkan sampah-sampah ya seperti plastik, kardus, kertas-kertas, itu plastik juga ada banyak macamnya. Dan kemudian juga ada, kita juga ada mengumpulkan menampung minyak jelantah juga kita tampung. Kemudian setelah terkumpul lumayan, misalnya penyimpanan udah penuh lah nih, kemudian kalau kita menjualnya ke DHK 3 Banda Aceh. Disitulah nilai uangnya.
1: Terus kalau minyak jelantah itu untuk apa, Pak Edi, dikumpulkan?
0: Kita ada penampungannya. Nanti itu biasanya kalau untuk minyak jelantah banyak sih, ada yang buat lilin, ada yang buat yang macam-macam lah itu. Dan juga sebenarnya minyak jelantah juga bisa menjadi bahan baku untuk bahan bakar alternatif juga sebenarnya.
1: Baik. Jadi anak-anak juga ikut terlibat dalam pengolahan sampah ini, Pak Edi?
0: Kalau anak-anak sih secara langsung enggak ya.
1: Lebih ke
0: tapi
1: orang
0: kan di
1: tua
0: rumah,
1: ya?
0: Ya di rumah kan pasti ibu-ibunya nih bilang nih, kalau ada yang plastik dikumpulin. Terutama kita juga di sekolah-sekolah juga sudah ada sosialisasi ke sekolah, mereka juga mengumpulkan sampah-sampah juga.
1: Baik. Terus dari Bapak sendiri ada nggak mungkin reward untuk warga Bapak?
0: Kalau reward secara langsung ya
1: belum.
0: Kita sebelumnya saya punya apa namanya program, itu program 3R dulu. Itu kita mendidik warga itu untuk memilah sampah. Dan juga kita kasih reward. Rewardnya apa? Itu kita kasih media tanam, kemudian kita kasih pupuk, kita kasih bibit. Syaratnya mereka juga memilah sampah yang organik dan organik. Yang organik itu jadikan kompos, kemudian yang plastik itu dijual ke bank sampah.
1: Baik. Itu tempatnya di kantor Gecik sendiri, Pak Edi?
0: Kebetulan kita bank sampah kita di lokasinya di kantor Gecik.
1: Ada nggak sih mungkin tantangan dari pengolahan sampah yang tadinya menjadi beban akhirnya bisa menghasilkan uang?
0: Tantangan terbesar udah pasti mindset.
1: Mindset susah ya,
0: ya
1: untuk mengubah.
0: Pikir warga itu istilahnya maunya praktis nih, daripada sibuk kumpul-kumpul lebih bagus buang aja.
1: Iya betul betul.
0: Lebih praktis. Jadi itu memang sampai hari ini sih itu masih menjadi tantangan bagi kami untuk mengubah mindset warga. Tapi alhamdulillah nih, setelah kita bersosial, minta melakukan sosialisasi, malah kita sosialisasinya ke arsan-arsan ibu nih. Arsan ibu kita bawa personil bank sampahnya, memperkenalkan bank sampah, kemudian apa saja yang ditampung. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu nih mulai semangat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bernilai jual.
1: Oke, ibu-ibu yang semangat ya, bapak-bapak semangat nggak Pak?
0: Bapak-bapak mungkin ya karena yang penguasa rumah kan ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang lebih berperan.
1: Oke, baik-baik. Mungkin untuk ini Bapak, terkait dengan mekanisme warga dalam menyetor bank sampah itu bagaimana ya? Apakah menggunakan sistem buku tabungan penarik tunai atau memang ada metode yang lainnya?
0: Kalau kita nggak sulit sih sebenarnya. Warga cukup membawa sampahnya ke bank sampah. Ya, bank sampah itu menyediakan buku tabungan. Ya, kita ada buku tabungan, tapi memang tidak langsung mendapatkan uang tunai.
1: Okay.
0: Untuk saat ini kita belum. Jadi itu dicatat sampah apa saja yang disetor. Kemudian karena kan bank sampah perlu waktu untuk menjual. Kemudian setelah terjual itu di yang sebelumnya berdasarkan berat itu berubah menjadi nilai uang. Nah, jadi memang di sini warga banyak yang nggak langsung tarik uangnya, tapi nunggu berapa bulan dulu.
1: Oke.
0: Cukup lumayan, baru tarik.
1: Gitu. Oke. Kalau dalam perharinya memang warga Gampung Kota Baru ini bisa menghasilkan sampahnya itu berapa kilo atau berapa ton?
0: Oh enggak, kita masih ini sih. Dan ini bank sampah juga enggak operasionalnya enggak tiap hari.
1: Oh enggak tiap hari.
0: Operasionalnya ada hari tertentu. Kita di sini hari Rabu dengan hari Sabtu menerima setoran sampah. Itu ya kalau kita lihat kan kalau sebenarnya sih enggak terlalu berat. Misalnya plastik-plastik itu kemasan air mineral. Secara berat enggak sih, tapi kalau secara volume itu banyak. Secara berat mungkin enggak berapa lah. Tapi lumayan lah mereka bisa sampai satu rumah itu sekilo dua kiloan dapat.
1: Oke, baik.
0: Kalau dia mingguan ya.
1: Mingguan.
0: Kalau dia, biasanya warga kita menunggu menumpuk yang banyak dulu. Dan kita sistemnya juga bisa jemput. Jadi kalau emang sampahnya banyak itu bank sampah akan menjemput ke rumah.
1: Gitu. Jadi yang males-malesan bisa jemput ke rumah.
0: Iya, betul.
1: Iya. Oke, kalau boleh tahu nilai harga jual yang paling tinggi untuk sampah itu masuk dalam kategori yang mana ya, Pak, untuk sampahnya?
0: Kalau yang lumayan nilai jualnya itu sih sebenarnya kaleng aluminium. Itu mulai kalau kita bilang yang merek ya, merek ya, Cutting Deng itu yang kaleng-kaleng itu
1: betul.
0: Yang bahannya aluminium itu lumayan apa namanya? Lumayan mahal, kemudian minyak jelantah juga nilai jualnya juga lumayan.
1: Itu dihitungnya jadi, per kilonya Pak?
0: Iya per kilonya.
1: Oke, per kilonya jadi, di angka berapa itu Pak?
0: Kalau kaleng aluminium itu bisa ya memang fluktuatif sih sesuai harga pasar nih kita. Itu kalau kaleng aluminium itu sekilonya bisa sampai 20.000.
1: Oh banyak juga tuh?
0: Iya lumayan.
1: Iya betul.
0: Kalau kan itu 5.000, kemudian tutup galon ya. Tutup galon itu sih juga bernilai jual itu sekilonya sampai 3.000.
1: Oke.
0: Jadi kalau kemasan-kemasan apa namanya air mineral yang ukuran gelas itu juga kalau warga mau mengolah itu juga harganya lumayan.
1: Oke, baik-baik. Terus yang paling sering yang diterima oleh bank sampah itu sampah rumah tangga yang seperti apa, Pak Edi?
0: Kalau bank sampah kita paling banyak setoran itu udah pasti kemasan air mineral yang plastik-plastik, botol plastik, kemudian kardus, kertas. Itu yang paling sering, paling banyak disetor.
1: Oke, kemasan-kemasan mineral itu paling banyak, kardus, ya, kertas. Ya, oke. Okay. Itu ada ininya nggak sih, Pak? Mungkin ada minimal standarnya gitu sebelum dibawa ke bank sampah. Mungkin ibu-ibu rumah tangga harus membersihkannya, harus mengeringkannya terlebih dahulu.
0: Ya, itu kita ada persyaratan khusus memang. Tapi kalau berat kita tidak membatasi, terserah mereka. Berapapun mereka setor kita terima, tapi kita punya persyaratan bahwa semua yang disetor ke bank sampah itu harus kondisi bersih dan kering itu, karena menghindari kan kita agak lama nih penyimpanannya, jangan sampai itu menimbulkan bau.
1: Berapa hari Pak lamanya emang?
0: Nggak tentu juga nih kalau kalau bank sampah kalau asal sudah penuh penyimpanannya itu memang langsung kita koordinasi dengan LHK 3 Banda Aceh untuk diambil itu.
1: Oh, seperti itu ya. Terus tanggapan dari DLHK Kota Banda Aceh seperti apa untuk sekarang ini?
0: Alhamdulillah kerjasama kita dengan LHK 3 Banda Aceh sangat baik ya. DLHK 3 Banda Aceh sangat mendukung Kampung Kota Baru, bahkan bukan hanya di bank sampah saja sih. Semuanya itu mereka sangat mendukung. Jadi sangat baik nih koordinasinya.
1: Oke, baik. Selama Bapak menjabat menjadi kecil di Kampung Kota Baru ini, mungkin ada nggak Pak menerima kritikan dan juga saran dari warga Bapak sendiri terhadap bank sampah Kampung?
0: Kalau untuk bank sampah, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada ini ya kritikan. Yang banyak sih masukan. Masukan banyak. Nah, itu. Dan kita siap menerima kritikan bukan hanya bank sampah, tapi juga masalah yang paling banyak itu pasti laporan tentang kebersihan kampung.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Berarti sekarang kampungnya bersih lah, Pak, ya?
0: Ya, mungkin bisa sekali-sekali main-main Kota Baru untuk melihat sendiri gimana.
1: Dan ada nggak sih, Pak, mungkin kesan-kesan dari kampung-kampung lain untuk Kampung Kota Baru?
0: Kesan-kesan ya, ya sudah pasti ya, mereka juga mengakui bahwa Kota Baru bersih ya, kondisinya nyaman. Alhamdulillah kita juga di sini secara lingkungan hijau, banyak pohon-pohon. Ya alhamdulillah kesannya selama ini ya yang bagus-bagus lah.
1: Ya oke, okay, baik. Coba kita buka kesempatan ya untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan komentar dan juga tanggapannya mengenai dialog Green Radio dengan tema Bank Sampah Kampung, uang dari sampah rumah tangga. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar di 0651 44 336 atau di 0852 82 85 4445. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau bergabung, Pak Edi, kita lanjutkan aja dialog Green Radio kita ini. Dan untuk estimasinya, Pak, berapa estimasi pendapatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah keluarga di Kota Baru jika mereka konsisten menabung sampahnya selama 1 bulan?
0: Estimasinya memang tidak pasti ya, tapi kalau saya melihat laporan dari bank sampah ini, dari pengurus bank sampahnya, kalau kita lihat hasil catatan di bukunya itu, kalau konsisten itu bisa per bulannya itu 65.000 sampai 100.000. Tapi ini mungkin secara nilai kecil.
1: Iya.
0: Tapi kita sebenarnya bukan mengejar kecilnya, tapi juga bagaimana warga berpartisipasi dan mau. Ini sih karena kita banyak warga tidak mau memproses sampahnya itu lebih jauh lagi. Ini yang saya bilang tadi. Contohnya kemasan air mineral yang ukuran gelas, itu kalau rata-rata ini warga menyetor apa adanya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kita kategori itu A3. Nah, tapi kalau mereka mau membersihkan plastiknya yang mereknya itu dibersihkan itu bisa menjadi A2. Harganya mungkin bisa dari 700 bisa menjadi 1.500 per kilonya. Tapi kalau mereka juga membuang ring yang kerasnya itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu bisa nilainya bisa menjadi 2.000 sampai 3.000. Nah, jadi ini mungkin warga banyak yang malas ya untuk memproses lagi, jadi menjual apa adanya. Jadi sebenarnya ya potensi uangnya itu bisa lebih besar lagi sebenarnya.
1: Oh, berarti rajin-rajin lah Pak ya.
0: Ya betul, makin rajin makin banyak.
1: Oke, baik. Dan untuk penggerak utama di RT biasanya kan kaum ibu seperti yang tadi Bapak ceritakan. Ya. Nah, ini gimana Pak peran dari kader PKK Gampung dalam menggerakkan program bank sampah di Gampung Kota Baru?
0: Memang kalau secara pengurus bank sampahnya bukan kader ya, bukan kader PKK, tapi ya itu tadi yang saya bilang. Kalau kita memang harus masuknya itu melalui ibu-ibu memang. Mm-hmm. Jadi kami itu tadi sosialisasi kita datang ke arisan-arisan ibu-ibu. Jadi seterang langsung ya ibu-ibu itu menggerakkan nih. Mm-hmm. Dan dari satu orang bisa mempengaruhi beberapa orang lainnya nih.
1: Oh, oke, okay. Baik-baik.
0: Ya kan, jadi saya melihat sekarang banyak antusiasme dari ibu-ibu ini untuk mengumpulkan sampah nih. Mm-hmm. Setelah kita sosialisasi, kita bilang lah ini nilainya sekian, sekilonya sekian, itu alhamdulillah dan menular ke teman-temannya yang lain.
1: Oh, berarti jadi, ya, harus dari ibu-ibu utamanya ya.
0: Betul.
1: Harus di, kita racunin dulu ibu-ibunya ya.
0: Ya, sebagai penguasa rumah tangga.
1: Oke, okay, baik. Dan sejauh ini apakah ada inovasi Pak mungkin di tahun 2026 ini menuju 2027?
0: Kalau inovasi bank sampah mungkin tidak banyak ya. Cuma kami berusaha bagaimana sebelumnya warga menyetor itu mungkin harus menunggu berapa minggu misalnya. Itu mungkin kita berusaha ke depannya itu bagaimana cara begitu menyetor sampah itu langsung bisa dikonversi dengan uang. Untuk memberi semangat lagi nih ke warga bahwa langsung bisa ditukar dengan uang. Kalau inovasi yang lain paling kita berusaha menambah jenis sampah yang kita tampung.
1: Oh, oke. Okay.
0: Bank sampah ya. Bukan ya. pengelolaan sampah tapi untuk bank sampahnya.
1: Iya, betul. Terus untuk sekarang fasilitasnya gimana Pak di Gampung Kota Baru untuk bank sampahnya?
0: Bank sampah karena kita tidak ada pengolahan, ya otomatis hanya penyimpanan aja sekarang ini. Penyimpanan dan pencatatan. Untuk pengolahan kita belum ada untuk mengolah.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Dan saya juga penasaran nih Pak Edi untuk antusiasme masyarakat di Gampung Kota Baru seperti apa sih dalam mengumpulkan sampah, memilah, kemudian membawanya ke bank sampah, terus mengambil hasilnya, seperti apa antusias mereka?
0: Untuk sekarang ya itu tadi saya bilang sangat baik pertumbuhannya, nasabahnya itu tadi dari sekitar 20-an sekarang menjadi lebih 60. Itu kan menunjukkan antusiasme warga itu sangat baik ya. Dan saya berharap ini bisa nambah terus nih, menambah terus. Jadi dan ini bukan hanya kita di kampung aja, tapi karena kebetulan di Gampung Kota Baru juga punya sekolah-sekolah. Ini juga kita sosialisasi ke sekolah-sekolah juga nih.
1: Nah,
0: kita sekolah-sekolah juga sehingga sampah ini walaupun tidak disetor ke bank sampah kita, itu juga masing-masing sekolah juga terkelola. Kemudian saya melihat antusiasme warga terutama setelah kita memperbanyak nih jenis-jenis sampah yang ditampung. Kalau dulu kita di awal-awal itu mungkin hanya menampung kertas, kardus, dan plastik aja. Nah, jadi dengan menambah jenis sampah yang kita jenisnya ini yang kita tampung, jadi warga juga lebih antusias untuk setor sampahnya ke bank, ke bank sampah ini.
1: Oke, okay. Pak Edi, untuk sejauh ini apakah ada sanksi mungkin untuk masyarakat Gampung Kota Baru apabila mereka masih membuang sampah sembarangan?
0: Iya, karena kita sudah membuat resam gampung ya, resam gampung di situ ada sanksinya bagi yang buang sampah sembarangan, kemudian membakar sampah, itu kita ada sanksinya. Walaupun ya mungkin tahap pertama kita masih pembinaan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi alhamdulillah ini kalau saya lihat untuk kota masyarakat Kota Baru semuanya tertib semua. Jadi karena kita sudah menyediakan tong sampah, jadi itu paling ya mungkin ya orang-orang lewat ya, orang lewat datang itu yang mungkin belum terbiasa dengan kita di Gampung Kota Baru.
1: Iya, tamu-tamu ya Pak ya, pendatang ya. Iya. Tapi kalau untuk penyediaan tong sampah itu memang disediakan setiap lorong ya Bapak?
0: kita berusaha nih, cuman kita belum mampu semuanya yang kita sediakan ya karena keterbatasan anggaran nih.
1: Iya.
0: Karena banyak pemotongan, jadi kita sudah mulai sebenarnya di tahun lalu untuk menyediakan tong sampah per rumah, tapi ya karena keterbatasan anggaran untuk tahun ini kita stop dulu.
1: Oh, oke, okay. Untuk tahun depan bagaimana?
0: Ya tergantung anggarannya nih.
1: Diusahakan lagi apa ya?
0: Ya berdoa, mudah-mudahan anggaran seperti sebelumnya sehingga program kita juga bisa terwujud nih.
1: Oh, oke, okay, baik. Saya juga pengen tahu Pak, apakah warga dari kampung lain, kampung sebelah mungkin ada yang ikut join dalam bank sampah ini?
0: Untuk sementara ini belum ya. Tapi kita berusaha sih menularkannya ke apa namanya ke kampung-kampung lain ini.
1: Tapi kalau misalnya ada yang mau join terbuka ya, misalnya terbuka. Ada ibu-ibu rumah tangga dari kampung lain yang ingin menyetor sampahnya ke bank sampah yang ada di kampung Kota Baru.
0: Iya, kalau bank sampah kita siap menampung siapapun itu kita tampung.
1: Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, dan selain mendapatkan uang tunai dan juga tabungan, apakah sampah anorganik yang dikumpulkan juga diolah kembali secara mandiri di kampung menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi, Bapak?
0: Di Kampung Kota Baru kita punya kelompok daur ulang sampah sebenarnya. Itu mereka buat barang-barang kerajinan dari umumnya dari plastik ya, dari plastik, dari kemasan-kemasan minyak goreng, dari kemasan-kemasan saset-saset minuman itu, mereka ada kita punya kelompoknya. Dan ini kelompok kita di tahun sebelum COVID ya, itu kita prestasinya itu dua kali meraih penghargaan ya di tingkat Kota Banda Aceh. Tapi kelompok kita ini tidak produksi setiap hari, tapi mereka produksinya by order aja. Kalau ada pesan mereka membuat. Nah, itu kita punya kelompoknya dan hasil karyanya juga luar biasa bagus-bagus. Tapi itu tadi tidak produksi massal nih, hanya membuat kalau ada pesanan saja.
1: Oke. Okay. Dan ini sepertinya akan melaju ke proklim Pak ya, tingkat nasional.
0: Amin. Proklim sih kita udah, cuman nih ya berharap bisa mencapai kategori lestari ini.
1: Oh, kategori lestari.
0: Kategori tertinggi.
1: Oke, okay, baik. Mungkin untuk kedepannya apa yang ingin Bapak persiapkan Bapak untuk Kampung Kota Baru biar bisa maju ke kategori lestari ini?
0: Ini kita kan sudah selesai verifikasi lapangannya dari tim dari kementerian untuk nominasi program lestari. Banyak sih yang sudah kita buat. Ya untuk ke depan otomatis pertama kali ya kita berusaha mempertahankan dulu nih. Pertahankan yang sudah ada ini, bagaimana bisa berlanjut untuk tahun-tahun ke depannya. Walaupun nanti bukan saya lagi kecilnya, saya berusaha membuat itu sistem yang itu bisa berjalan. Dan karena proklim ini luas ya, proklim ini hampir semua lini kehidupan di Gampung itu masuk.
1: Iya, betul.
0: Kelembagaannya, lingkungannya, kemudian infrastrukturnya itu masuk semuanya. Yang sudah pasti tadi mempertahankan, kemudian bagaimana kita meningkatkan nih yang udah ada. Contoh misalnya penghijauannya kita tingkatkan lagi, kemudian kebersihannya bagaimana pokoknya intinya sebenarnya koproklim ini bagaimana kita setelah proklim ini tercapai itu tingkat kesejahteraan juga meningkat, kenyamanan kita juga di hidup ini juga meningkat. Jadi ya ke depannya itu tadi, ya kita paling bisa untuk menambah lagi lah apa yang sudah ada di sini.
1: Oh, bukan mengurangi lagi?
0: Yang udah pasti tadi mempertahankan, seri dulu yang sampai kalah.
1: Iya, betul. Oke, baik. Dan selama ada bank sampah di Kampung Kota Baru nih, Pak Edi, berapa volume sampah yang sudah berkurang?
0: Kalau secara pencatatan di bank sampah, itu paling hanya sekitar 100 kg per bulan. Memang itu tadi, kita jangan melihat volumenya, tapi ini hanya tercatat di apa di bank sampah. Karena juga kita ada warga kita juga yang mengumpulkan sampah yang tidak disetor ke bank sampah.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Nah, itu dia mengumpulkan sendiri kemudian dia juga langsung menjual. Jadi itu lebih, dia lebih rajin lagi nih supaya apa, cuannya juga lebih tinggi.
1: Iya, betul betul.
0: Melalui bank sampah. Jadi kalau hanya melalui bank sampah itu hanya sekitar 100 kg per bulan. Dan ini kita berharap dengan makin banyak warga yang bergabung menjadi nasabah di bank sampah, ini juga semakin meningkat.
1: Oke, baik. Dan tanggapan dan kita, gimana Pak?
0: Dan ini juga bukan hanya di apa namanya, bukan hanya di bank sampah, bukan hanya di kampung ya. Di sekolah-sekolah kita juga udah ada bank sampah dan mereka juga langsung menjual.
1: Jadi yang ikut terlibat juga anak-anak sekolah.
0: Iya, betul. Tapi bisa di bank sampah kita, mereka di bank sampah masing-masing.
1: Baik. Itu tingkat SMP, SD atau SMA, Pak?
0: Kita yang kemarin tuh yang kita tahu itu di SD ada, di SMP ada. Kalau di SMA kayaknya belum sampai ke bank sampahnya.
1: Terus antusias anak-anak sekolah seperti apa?
0: Kalau saya lihat kemarin contoh di SMP 6 ya, itu lumayan apa namanya, antusiasme siswanya untuk mengumpulkan dan mencop sampah ke bank sampahnya. Lumayan. Kalau di SD mungkin lebih banyak ya, mungkin petugasnya yang mengumpulkan sampah-sampahnya untuk diletakkan di bank sampahnya.
1: Baik. Setelah ada bank sampah di sekolah, bagaimana Bapak melihat perkembangan dan kemajuan sekolah tersebut, Bapak? Apakah lebih bersih, lebih indah?
0: Otomatis, ya. Otomatis itu. Otomatis ya, mungkin ya paling ya sampah yang nampak itu hanya sampah-sampah daun ya. Tapi kalau sampah-sampah lainnya alhamdulillah sudah luar biasa berkurang.
1: Ini tidak bersifat sementara, Pak Edi kan?
0: Kalau kita pantau sekolah-sekolah, udah berapa tahun sih kondisinya makin bagus terus nih?
1: Kalau di Gampong Kota Baru sendiri bagaimana? Tidak bersifat sementara juga?
0: Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan itu tadi boleh silakan datang ke Gampong Kota Baru melihat sendiri bagaimana lingkungan kami. Insya Allah bukan hanya di mulut sih.
1: Iya. Baik. Bapak mungkin untuk sekarang ini program sampah dan juga mitigasi perubahan iklim ini sukses ya, yang tadi Bapak jelaskan. Dan ini apakah bisa menjadi inspirasi untuk gampong-gampong yang lain juga kalau menurut Bapak?
0: Kami berharap seperti itu. Karena kita juga untuk mencapai proklim lestari ini, kita diwajibkan mempunyai 10 gampong binaan. Nah, jadi kami berusaha menularkan nih, menularkan terutama pengelolaan sampah. Kami akan berusaha di 10 gampong binaan kami ini bisa memiliki bank sampah masing-masing. Karena ada beberapa gampong itu sudah punya WCP, Waste Collecting Point-nya. Nah, itu kan masih level kecil lah komunitasnya. Bagaimana kita mendorong gampong itu bisa membentuk bank sampahnya.
1: Baik. Mungkin di hampir di penghujung program kita nih, Bapak ya. Boleh dong Bapak untuk berbagi tips dan triknya bagaimana semangat Bapak dan juga warga Gampong Kota Baru dalam memilah, mengumpulkan sampah, kemudian bisa menghasilkan menjadi cuan.
0: Yang pertama, modal utama kita memulai bank sampah itu otomatis siap mental dulu nih. Kenapa? Kita jangan ragu untuk mulai bank sampah. Di awal-awal itu pasti kita melihat bank sampah ini mungkin kurang peminat. Tidak ada nasabahnya mungkin. Nah, itu sudah pasti. Karena bank sampah ini bukan hal yang populer. Dan seperti tadi, mindset warga perlu kita ubah. Dan mengubah mindset ini bukan hanya semudah membalik tangan ya. Perlu proses, perlu waktu. Apalagi kalau memang keluarga kita itu sangat heterogen ya. Jadi mungkin perlu waktu, tadi harus siap mental dan jangan menyerah. Kalau kita cepat menyerah mungkin setahun tutup bank sampahnya. Itu. Jadi bagaimana kita, apalagi kita berusaha di Gampong Kota Baru kita mensubsidi nih. Untuk mengurus bank sampahnya itu kita subsidi. Jadi mungkin di kampung-kampung lain yang ingin membentuk bank sampah, bagaimana bisa menyisihkan sedikit anggarannya itu untuk mensubsidi operasional pengurus bank sampahnya, sehingga bank sampah ini bisa, walaupun belum ada nasabahnya, ini bisa bertahan. Mm-hmm. Itu kemudian bagaimana kita bisa, ya seperti kami, melibatkan ibu-ibu nih sebagai penggerak.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, itu kuncinya. Kita sosialisasinya yang ke bapak-bapak nih. Bapak paling nanti duduk di warung kopi kan, itu
1: ya,
0: masyarakat di rumah nih yang mengelola rumah tangga itu pasti ibu-ibu.
1: Mm-mm, betul.
0: Dia yang tahu berapa sampahnya, kemana dibuangnya, itu ibu-ibu.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana makanya untuk suksesnya Mas Sampah, kalau kami di sini bagaimana kita sukses melibatkan ibu-ibu nih, sebagai penggerak, ya kan? Kemudian kita asosiasi terus-menerus ke warga, kita beri pemahaman kepada warga bahwa sampah yang mungkin dilihat hanya sepele itu sebenarnya bisa bernilai jual. Nah, jadi kita melihat sampah itu adalah uang yang tertunda.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sampah tergeletak botol-botol, kalau orang yang panjang pikirannya pasti ini langsung dilihat, ini uang yang tergeletak nih, walaupun nilainya kecil.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kampung-kampung lain, karena contoh kita aja di punya bank sampah dari 2016,
1: mm-hmm.
0: ini hanya baru menggeliat arah yang bagus itu 3 tahun terakhir ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi memang sulit untuk mengubah mindset warga, tapi alhamdulillah ya dari tadi siap mental dan jangan cepat menyerah.
1: Yep.
0: Untuk bank sampah.
1: Oke, baik. Harus kumpulkan niat seekstra mungkin, Bapak ya. Harus ada usaha banget ini. Nggak boleh menyerah, seperti kata Bapak. Walaupun nanti ada sedikit kecewa mungkin.
0: Pasti.
1: Iya. Oke, mungkin sebagai penutup, Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI yang sedang mendengarkan Dialog Green Radio ini?
0: Untuk kita semuanya perlu kita ingat bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Bukan tanggung jawab tetangga, bukan tanggung jawab kampung, dan bukan juga tanggung jawab pemerintah kota.
1: Yep.
0: Itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa, khusus untuk yang tema kita hari ini,
1: mm-hmm.
0: mari kita lihat sampah yang kita hasilkan itu, seperti saya bilang tadi, uangnya tertunda nih. Jadi bagaimana sampah yang kita buang itu, kita lihat dulu nih, yang kita buang ini ada nilai jual apa enggak?
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu. Jadi kalau masih ada nilai jual, maka inilah potensi berkah untuk kita. Nah, jadi itu, jadi pertama sampah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain.
1: Mm-hmm.
0: Dan bagaimana kita melihat sampah itu adalah uang yang tertunda, sehingga kalau sampah-sampah yang sebelumnya kita lihat itu adalah beban,
1: mm-hmm.
0: ini bisa kalau kita kelola dengan baik, insya Allah bisa mendatangkan penghasilan pada kita dan lingkungan juga menjadi lebih sehat.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Edi untuk pesannya. Mudah-mudahan Gampung Kota Baru ini bisa dicontohkan oleh gampung-gampung lain yang ada di Kota Banda Aceh, bahkan di seluruh Aceh ya. Semangat amin, amin. Bapak dan juga warga Gampung Kota Baru untuk mewujudkan masuk dalam kategori lestari tingkat amin, nasional.
0: Amin.
1: Ya, oke, okay, baik. Dan pendengar, demikian untuk perbincangan kita dalam Dialog Green Radio dengan tema Bank Sampah Gampung, Uang dari Sampah Rumah Tangga. Ya, kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang bisa menginspirasi, dan tipsnya itu penggeraknya harus ibu-ibu terlebih dahulu untuk targetnya, biar tambah semangat ya, dan
0: ya,
1: biar tambah maju lagi. Oke, baik Pak Edi, sampai ketemu di lain kesempatan Bapak.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya untuk Banda Aceh sore ini saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda, yang mana sore ini langit kota Banda Aceh berwarna abu-abu ya. Tadi juga sempat gerimis sebentar dan akhirnya berhenti. Tapi di sore hari ini ya, walaupun cuacanya mendung pendengar, tapi belum tentu hujan. Masih ada juga aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh di sore hari ini yang berkunjung ke event yang ada di Blang Padang ya. Mungkin untuk Anda juga yang sedang menikmati eventnya, seperti biasa tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Oke pendengar, sebentar lagi juga kita akan menikmati lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini ya. Ada satu lagu yang pas banget ya, dan relate dengan suasana di sore hari ini, darinya Idgitov, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, pendengar, lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang memilih untuk hadir dan juga menemani, bahkan sebelum hujan benar-benar datang ya. Oke, jadi sebelum langit Banda Aceh benar-benar menurunkan hujannya, kita dengarkan dulu nih lagu darinya, Idgitov, dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya sebelum nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda Lintas 17. Maka kita update dulu informasi di sore hari ini. Pendengar, dua atlet menembak asal Aceh, Derly Amalia Putri dan juga Sultanul Aulia Ma'ruf, yang mana mereka berdua pendengar dipercaya memperkuat tim Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang. Nah, pendengar, keduanya mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Aceh yaitu Fadullah atau yang lebih dikenal dengan Defat. Nah, Derly dan juga Sultanul ini memiliki rekam prestasi nasional dan juga internasional, di mana keikutsertaan mereka menjadi kesempatan juga untuk membawa nama Aceh sekaligus Indonesia di ajang olahraga internasional. Demikian pendengar untuk informasi di sore ini, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami akan update lagi informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana Baitul Mal Aceh Tengah ikut membantu biaya kepulangan Julia Mahlida yang merupakan mahasiswi Al-Azhar Kairo asal Aceh Tengah. Nah, pendengar, ternyata Julia Mahlida ini mengalami sakit selama sekitar 3 bulan di Mesir dan kini sudah dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh setelah sebelumnya juga menjalani perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Pendengar, sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah, Majid juga mengatakan bahwa bantuan yang diberikan untuk kebutuhan pendampingan selama Julia menjalani perawatan intensif di Banda Aceh. Bantuan tersebut bersumber dari Zakat Senif Ibnu Sabil untuk membantu warga Aceh Tengah yang membutuhkan pertolongan dalam perjalanan. Demikian untuk informasi di sore hari ini. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Pendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim

0: dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
2: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jesslyn Laurencia. Rafian dan Sofia ZU selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Loksemawe, Melaboh, dan Takengon. Sofia ZU mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
3: Dan aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama, itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan aku yang pertama kalinya ini.
2: Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang bintang radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
4: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih, semoga saya dapat memakan nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memorsi diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
2: Penetapan juara bintang radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari dewan juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksemawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksemawe, Saifullah Nordin.
5: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marsyab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
6: Ini adalah Marzuki Bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbu, itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
5: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan. RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
8: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
7: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabuh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabuh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
10: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKMSI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bandar Meriah didampingi Kabaklok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasihumas, serta Kasihpropam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bandar Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samarkilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
11: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
12: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
11: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Langkah ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
13: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bandar Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bandar Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
14: Karena kita tahu di Bandar Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
13: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novritaria.
15: Satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
16: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami, yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Nah, kemudian kami datang, sebagian memang udah di bawah arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari boat tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tasiran kerugian kita lihat, dan hasil saya tanya sama ABK dan juga pawang sekitar 5 juta.
15: Ia menyebut proses evakuasi terhadap awak dan sejumlah perlengkapan dilakukan setelah kejadian. Sementara jaring yang ikut tenggelam baru berhasil diambil pada Sabtu siang. Sejumlah alat tangkap dan perlengkapan lainnya tidak dapat diselamatkan karena ikut tenggelam bersama bot. Kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu, ditandai angin kencang, gelombang, dan hujan. Ia berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
17: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Samun Nasution, didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP, serta Wira, Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
18: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira, ya. Jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
17: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Syekh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Banda Aceh sore ini pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda lewat udara ini ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya. Yang lagi dalam perjalanan, selalu saya ingatkan, gak bosan-bosan terus saya ingatkan Anda untuk terus berhati-hati saat mengendarai. Kemudian untuk yang di rumah, yang lagi menikmati suasana rumahnya juga dengan keluarga ya, di teras rumah sambil duduk bercengkrama, ada yang sebagian lagi mantau sosmed mungkin ya. Dan juga untuk Anda pendengar ya, yang lagi keliling-keliling kota Banda Aceh ya, mencari suasana baru, mungkin menghirup udara di sore hari. Mudah-mudahan menyenangkan ya kan. Dan untuk Anda juga yang sedang menikmati event di Blang Padang, jangan lupa untuk jajan kulinernya sebanyak mungkin. Kemudian nanti berbagi tanggapan Anda ya melalui WhatsApp Pro 1 tentunya di 0852-8285-4445. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terupdate. Oke, darinya Petra Sihombing dengan judul 80. Selamat mendengarkan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh sore ini masih menemani Anda dan kita update informasi ya. Ada yang sangat menarik pendengar, di mana TNI menghadirkan sajian makanan gratis untuk masyarakat dalam gelaran TNI Fair 2026 yang berlokasi di Monas, Jakarta ya. Dan menariknya, sekitar 6.000 sajian makanan dimasak menggunakan kuali raksasa milik Bobon Santoso. Sebagai Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas juga mengatakan total 15.000 paket makanan gratis disiapkan pada hari pertama. Jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 30.000 paket pada hari kedua. Selain makanan, pengunjung juga bisa menikmati pameran alutsista dan juga layanan kesehatan gratis ya. Jadi untuk warga Aceh yang lagi ada di Monas, ayo silakan untuk menikmati semua sajian makanan yang gratis ini dan juga jangan lupa untuk abadikan momen Anda bersama dengan pameran alutsista dan juga nikmati layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh TNI. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini, tetaplah bersama kami. Kami akan terus memberikan informasi yang terupdate untuk Anda dan tentunya lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini dari Nyaat Meska Maleng dengan judul Mau Dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, dengan cuaca yang mendung di Kota Banda Aceh seperti ini, lagi pada ngapain sih? Apakah lagi menikmati suasananya ditambah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi? Atau ada yang sedang menikmati secangkir teh, secangkir kopi yang hangat, atau bahkan ditemani dengan cemilan sore ini? Ya, biasanya kalau sore begini ya, apalagi kalau bukan seleraku ya seleramu. Kalau bukan yang hangat-hangat ya yang pedes-pedes, ya kan. Oke, apapun suasananya, apapun aktivitas dan juga kegiatan Anda pendengar di sore ini ya, kita update lagi yuk informasi, dan ini mengenai senam massal Happy Roll ya. Dan pendengar, ternyata kabar seru ini datang dari Banda Aceh loh ya. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal di Kafe Bambu Ungu Batoh Banda Aceh tadi ya. Dan menariknya, peserta yang hadir mencapai 3 kali lipat dari target awal sekitar 205.

Olahraga sehat, silaturahmi dapat, dan suasana pun makin semangat. Ya, siapa nih di antara ibu-ibu ini yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh yang tadi ikut senam happy roll? Bagaimana untuk situasi di sana tadi, cerita-cerita di sana? Pasti happy dong ya. Apapun bebannya tadi sudah diluapkan, sudah dihempaskan dengan keringat-keringat. Oke, pendengar, kita nikmati lagi lagu lagi yuk dalam Banda Aceh sore ini, yaitu darinya Dudi Dores. Bukan Dudi Dores ini mah, Dudi Oris ya, dengan judul Laksana Surgaku. Selamat mendengarkan.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda. Dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh menjelang maghrib juga ini ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang sedang menikmati suasana di pantai, di tepi pantai ya kan, apalagi di Ulele, di Lampuu, dan juga di Lunga. Sedang menikmati sunset mungkin ya, yang sebentar lagi akan muncul. Tapi BTW kalau suasananya mendung seperti ini, apakah sunsetnya akan ada atau bagaimana? Aduh, jangan berkecil hati dan jangan kecewa ya, yang udah jauh-jauh untuk menikmati suasana sore di hari ini ya. Kita abadikan momen-momen yang lain aja. Oke, pendengar, di sore hari ini gak usah jauh-jauh deh ya kan. Bagi Anda yang tidak berada di kawasan Blang Padang ya, coba Anda bayangkan suasananya yang ada di Blang Padang, apalagi sedang meriahnya event Banda Aceh Kolosal Cafe Experience 2026 yang berlangsungnya dari kemarin di tanggal 18 sampai dengan besok di tanggal 20 ya. Untuk Anda yang tidak bisa menikmati event tersebut atau yang sedang tidak berada di kawasan Blang Padang, jadi saya sedikit memberi gambaran ya. Nah, merame nih yang sudah berdatangan dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja, dengan pasangannya ya, sambil mencari tempat duduk ya kan. Sambil mencari tempat duduk, dia menikmati makanan, ngopi, sambil melihat berbagai kegiatan yang berlangsung di Blang Padang ya. Ada juga pendengar pelaku UMKM ya, yang menawarkan berbagai makanan, kemudian minuman, jajanan, dan juga produk lokal lainnya. Jadi pengunjung juga bisa menikmati kopi sambil sekaligus juga kulineran. Selain itu juga pendengar, bagi Anda yang sore ini ya belum sempat ke Blang Padang, suasananya kurang lebih ya seperti itu tadi. Sambil juga menikmati foto-foto bareng dengan temannya, dengan rekan kerjanya, dengan pasangannya, dengan keluarganya. Ya, sambil buat-buat TikTok juga ini kayaknya ya. Ada anak-anak juga yang sedang menikmati permainan yang ada di Blang Padang ya. Dan yang menariknya pendengar, di balik ramainya pengunjung, ada para pelaku UMKM yang sedang memanfaatkan momentum untuk memperkenalkan dan juga menjual produk mereka ya. Jadi Blang Padang sore ini bukan hanya tempat untuk berkumpul, tapi juga menjadi ruang untuk menikmati kuliner dan juga mendukung produk lokal. Ya, apakah sudah tergambarkan bagaimana situasi dan juga keadaan di Blang Padang? Sudah dong. Dan tentunya kami akan terus menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini. Darinya Indah Dewi Pertiwi dengan judul Aku Tak Berdaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. 17 menit lagi kita akan melaksanakan dan juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh juga sekitarnya. Jadi seperti biasa pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan pengajian Al-Quranul Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.A.D. Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama segala puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah membantu kita dalam semua kegiatan sehingga kita dapat hadir dalam berbuat ibadat yaitu salat maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya yaitu Abu Payapasi serta seluruh wakilnya dan yang saya hormati kepada seluruh staf Masjid Raya Baitur Rahman dan yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu sambungan daripada masalah salat sunat yang telah saya kupaskan minggu yang telah lalu. Sebelum saya uraikan, saya membaca dulu teks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fatahu wirduhu ay minal nafli mutlaqi nudiba lahu qada'uhu wa qada ghairu salati wala hasra linnaflil mutlaqi walahu ay yaqtasira ala rakatin bitashahudin ma'a salamin bila kirahatin fa inna wa fauqa rakatin falahu tashahudu fi kulli rakataini wa fi salasi wa arba'i fa aksara au nawa kadran falahu ziyadatun wa naqsun in nawiya qablahuma wa illa batala salatuhu falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin sahwan summa tazakkara fayaq'udu wujuban summa yaqumu li ziyadati insya'a summa yasjudu li sahwi akhari salatihi wa illam yasha' qa'ada wa tashahada wa sajada li sahwi wa sallama. Jadi kupasan yang telah lalu masalah salat sunat gerhana sudah selesai. Pada malam ini saya mengutarakan tentang masalah orang yang yakin salat sunat tapi ada satu hari ataupun dia lupa ataupun tidak ada kesempatan untuk melakukan salat sunat seperti kita setelah salat fardu maghrib kita melakukan salat sunat rawatib ataupun setelah salat zuhur, setelah salat insya, semuanya sunat rawatib itu kita lakukan. Kebetulan pada suatu hari kita tidak sempat ataupun tertidur kita, tidak kita lakukan. Bagaimana? Ini ada matan kitab di sini, disunatkan. Disunatkan qada. Jadi sembahyang-sembahyang yang tinggal itu sunat kita kata sembahyang sunat, bukan wajib. Kalau sembahyang sunat yang kita tinggal dengan cara udzur ataupun tanpa udzur, kita boleh mengqada kembali. Karena jangan banyak tinggal bagi orang yang sudah melazimi salat sunat tersebut. Kalau orang tidak pernah melakukan, ini tentu dia tidak mau. Karena ada hadis yang mengatakan sembahyang sunat yang rawatib itu ataupun sembahyang sunat yang di sini disebutkan yang mempunyai waktu seperti salat hari raya rawatib duha, tidak yang mempunyai sebab. Karena ada hadis yang mengatakan man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur ia tinggal daripada salat atau lupa ia akan salat, maka hendak ia salat akannya yang salat yang lupa itu idza dzakaraha, apabila teringat ia. Hadis ini umum, artinya baik sembahyang fardu yang kita tinggal dengan cara kita tidur. Orang misalnya waktu subuh tidak terbangun dia, bangun dia setelah keluar matahari, makanya diperintahkan qada salat kita. Ataupun kita salat sunat kita tinggal, ini pun diperintahkan untuk kita mengulangi salat sunat yang tinggal. Tapi kalau salat sunat, sunat kita qada. Kalau salat fardu, wajib kita mengqadai yang tinggal tersebut. Jangan kita biarkan. Karena hutang dengan Allah itu perlu kita membayar seperti hutang dengan manusia. Kalau kita berhutang dengan manusia, apapun cerita, kita tetap wajib bayar. Begitu juga orang yang tinggal salat fardu, itu wajib. Kalau tinggal sembahyang sunat, sunat kita mengqada. Jadi kalau di sini, sunat yang mempunyai waktu. Tidak disuruh qada sunat yang mempunyai sebab. Contoh sunat yang mempunyai sebab seperti kusuf gerhana matahari. Kita melakukan salat sunat gerhana matahari sebabnya terjadi gerhana. Kalau sa'ah terjadi gerhana, kita tidak melakukan salat gerhana. Lalu habis gerhana, ini tidak diperintahkan mengqada salat gerhana. Tapi kalau sunat rawatib ini, semua ini kan punya waktu. Salat rawatib qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Ini semuanya salat-salat sunat yang mempunyai waktu. Bagi kita kalau tinggal, ini jangan menyesal, boleh kita lakukan lagi di waktu yang lain. Misalnya, saya tidak melakukan salat sunat tadi setelah salat zuhur. Saya lakukan lagi pada malam ini, malam pada waktu insya. Ini tidak ada salahnya. Kenapa kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi pernah di annahu sallallahu alaihi wasallam qada ba'da syamsi rak'ataini fajri rak'atai fajri wa ba'dal asri raka'atai allatina ba'da duhri. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada sesudah matahari keluar dua rakaat fajar, dan mengqada setelah asar dua rakaat sesudah zuhur. Rawahuma Muslim. Ini keterangan boleh disunatkan, kata Rasulullah pernah salat subuh, salat sunat sebelum fajar. Dia tinggal. Lalu dia kata setelah keluar matahari, dia melakukan lagi salat subuh, salat sunat. Salat sunat fajar yang tinggal sebelum salat fardu subuh. Dan begitu juga dia pernah tinggal salat sunat setelah zuhur, dia qada setelah salat asar. Padahal kita setelah salat asar tidak boleh kita lakukan salat sunat. berhubung kita kada diizinkan untuk mengkada salat sunat yang ba'diyah duhur yang kita tinggalkan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, karena salat sunat ini di mana ada kekurangan nanti salat fardu kita pada hari kiamat, dengan salat inilah ditempel. Maka hendaknya kita jangan kita tinggalkan seluruh salat sunat rawatib. Kalau tinggal, hendaklah kita mengkada dia. Dan ada hadis lagi tentang qada sembahyang sunnah. Li khabari Abi Daud bi isnadi Hasan man nama an witrihi o sunnatihi fal yusalli idza dzakara. Barang siapa tertidur ia daripada witirnya atau sunatnya, maka hendak dia salat apabila teringat ia akannya yang tinggal itu. Karena sembahyang witir yang dianjurkan pada waktu malam sebelum kita tidur ataupun setelah kita bangun tengah malam. Misalnya seorang dia tidak melakukan salat witir sehingga sampailah waktu subuh. Sedangkan salat witir kalau sudah masuk subuh sudah habis waktunya. Ini diperintah untuk kita mengqada salat witir tersebut. Supaya jangan tinggal kita salat witir tiap-tiap malam. Ini tentu orang yang yakin salat. Kalau orang yang tidak yakin salat, mana mungkin qada dia. Sedangkan ada kesempatan, tidak mau. Tapi bagi orang yang yakin salat, tentu dia menyesal tinggal salat witir. Jadi jalan keluarnya dia qada kembali. Ini dianjurkan dalam hukum Islam sehingga di matan kita ini disebutkan di yundabu qada'u nafli mu'akatin. Sunat kita qada sembahyang yang mempunyai waktu apabila luput ia tertinggal. Sampai contoh lain, salat hari raya. Misalnya kita datang hari raya puasa ataupun hari raya haji, waktu pagi sampai belum tergelincir, sampai gelincir matahari, kita belum melakukan salat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Baru teringat kita, wah hari ini hari raya, saya tidak melakukan salat sunat hari raya. Waktu malam teringat. Sedangkan tadi pagi waktu melakukan salat id, kita teringat malam. Ataupun kita sibuk sekali, tidak sempatan pada waktu itu. Ini kita qada sembahyang hari raya disunatkan juga. Makanya bagi kaum muslimin, hendaknya jangan sampailah kepada waktu qada. Tapi kalau seandainya tinggal, disunat qada. Bagi orang, jangan mencari-cari dia untuk mengqada. Karena ada orang juga bilang, kalau kita qada boleh enak sekali. Bukan enak. Maksudnya ibadat kita jangan tinggal. Jadi dianjurkan qada bagi orang yang tinggal. Karena orang yang sembahyang sunat kan ada keodoran, tidur misalnya, ataupun tidak teringat dia, ataupun kita setelah salat maghrib ada musibah, lalu kita pergi ke tempat musibah, tinggallah salat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Ini dianjurkan untuk mengqada kembali. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang tersebut kita menganggap penting, jangan kita anggap remeh. Dan disunatkan lagi mengqada sembahyang sunat mutlak yang telah biasa kita melakukan sembahyang sunat mutlak. sudah menjadi wirid kita. Misalnya, tentu salat, sebelum saya uraikan tentang masalah qada salat sunat mutlak, pengertian salat sunat mutlak ini, salat yang tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu. Boleh kita melakukan salat sunat mutlak, jangan di dan jangan di dalam waktu makruh salat. Misalnya malam, sekarang boleh kita melakukan sunat mutlak ataupun nanti tengah malam, kapan saja boleh. Jangan setelah salat subuh, jangan kita melakukan salat sunat mutlak setelah asar, waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, itu jangan. Itu kalau kita melakukan tiap hari, seseorang melakukan salat sunat mutlak ataupun tiap malam. Ini pun kalau dia tinggal, sunat dia mengqada salat sunat mutlak. Dan salat sunat mutlak ini, kalau di sini, wala hasra linaflil mutlaqi, tidak ada batas rakaat bagi sunat mutlak. Kapan kita mahu, boleh saja, berapa rakaat kita mahu, boleh kita lakukan. Sehingga salat sunat mutlak ini, walahu ayyak tasira ala rakatin bitasyahudin, boleh bagi seseorang menyimpan atau mengerjakan salat sunat mutlak satu rakaat dengan satu tasyahud berserta salam. Kita niat, kalau dalam bahasa Arab, nawa usalli sunatan mutlaki rakaatan, aku sembahyang sunat mutlak satu rakaat, boleh. Dan boleh juga kita niat salat sunat mutlak lebih daripada satu, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, sampai tidak ada hitungan rakaatnya, semampu kita. Kenapa? Kita daripada olahraga waktu malam, lebih baik kita melakukan salat sunat mutlak yang banyak. Ini gerakan kita sama dengan olahraga, tapi ini ibadat. Jangan kita niat untuk olahraga, kita niat untuk salat sunat mutlak. Berapa rakaat kita mahu melakukan salat sunat mutlak? 20 boleh. Sehingga di sini disebut wala hasra linaflil mutlaki, tidak ada batas rakaat bagi salat sunat mutlak. Makanya bagi kaum muslimin seluruhnya yang gemar ibadat, yang belum gemar kita gemarkan. Ini boleh kita melakukan salat sunat mutlak berapa kita mahu. Sehingga ada seseorang misalnya meniat salat mutlak 4 rakaat. Pada sampai 2 rakaat dia lemah, boleh dia lakukan 2 rakaat saja. Walaupun niat tadi 4, belum sampai kepada 4, bangun rakaat yang kedua, ini perasaan tubuh tidak enak, saya lakukan 2 rakaat saja. Boleh kalau salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunat lain tidak. Ini harus diingat. Kalau salat sunat mutlak, kita niat 4, kita lakukan 2, boleh. Begitu juga orang yang niat salat sunat mutlak, tidak disebut rakaat. Ini boleh berapa yang mahu dia. Begitulah cara melakukan salat mutlak, salat sunat mutlak yang enteng dan dimudahkan. Makanya dalam kita melakukan ibadah ini, kalau kita tidak pernah melakukan salat sunat mutlak, kita lakukan sekali-kali. Ini saya yang sering saya lakukan, misalnya salat rawatib. salat sunat witir, salat tahajud, salat sunat mutlak tidak pernah kita lakukan. Jangan sampai nanti di hari kiamat nanti waktu diperiksa oleh Allah, ini kamu yakin ibadah tapi salat sunat mutlak tidak pernah kamu lakukan, kenapa? Ini kan malu juga kita, walaupun salatnya sunat tapi malu juga kita dengan Allah. Karena apa? Tubuh kita sehat, badan kita kuat, kita tinggalkan melakukan sunat mutlak walaupun tidak tiap-tiap malam. Tapi yang bagusnya kan tiap malam ataupun tiap hari, karena sunat mutlak ini tidak tergantung pada waktu malam dan tidak tergantung pada waktu hari. Kapan saja boleh, asal jangan pada waktu-waktu yang dilarang salat sunat. Kalau setelah salat subuh dilarang, ini jangan kita melakukan salat sunat mutlak pada waktu itu. Dan sunat lagi kita mengkadai ghairu salat, wirid-wirid kita selain salat. Misalnya kita setelah salat sudah menjadi kebiasaan kita subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahuakbar Allahuakbar. Setiap hari kita melakukan salat, misalnya kalau kita ambil wirid itu misalnya setelah salat insya, misalnya kita pribadi. Tapi ada satu saat kita lupa ataupun tidak ada waktu untuk melakukan wirid itu. Ini disuruh qada juga. Kita tutupi. Artinya saya tadi maghrib tidak membaca subhanallah, subhanallah. Ini pada waktu insya boleh kita menutupi yang tinggal pada waktu maghrib. Ini namanya wirid bukan salat. Dikir-dikir yang sudah biasa kita amalkan disuruh kembali ulang pada waktu yang lain supaya jangan tinggal kita. Ini bagi orang yang sudah membiasa wirid. Bagi orang yang jarang itu tidak. Yang sudah menjadi wirid, dia kebiasaannya tiap salat ataupun tiap selesai salat dia ada membaca subhanallah, ataupun dia sudah melazimi dengan ayat kursi, setiap selesai salat dia baca ayat kursi 3 kali. Tapi ada pada suatu hari tinggal ayat kursi tersebut, boleh kita lakukan untuk mengkadai yang tinggal tersebut. Ini perbuatan baik ini sangat bagus bila kita melakukan yang tinggal. Jangan kita biarkan yang tinggal begitu begitu saja. Dan salat sunat yang telah saya sampaikan tadi, salat sunat mutlak, yang bagus bagaimana? Yang bagus dua-dua rakaat kita lakukan. Misalnya kita salat sunat mutlak, boleh kita lakukan 4 rakaat, 6 rakaat sampai tidak patah. Tapi dalam melakukan salat tersebut, yang bagusnya dua-dua rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena khabar muttafaqi alih, ada hadis yang ittifaq ulama hadis, salatul laili masna masna, wa fi riwayatin sahihah wa nahari, salat malam adalah 2-2 rakaat. Pada riwayat yang sahih yang lain, wa nahari, salat sunat hari pun dianjurkan 2-2 rakaat. Walaupun boleh lebih daripada 2 rakaat, yang bagus 2 rakaat. 2 rakaat kita lakukan salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya Salatul Lail Masna-Masna. Tapi bagi orang yang kesempatannya kadang-kadang dia sempit waktu, melakukan salat sunat mutlak misalnya 4 rakaat sekali salam, boleh. Tapi yang bagusnya 2-2 rakaat sekali salam. Dan dalam sembahyang ini, di sini disebut dalam kitab Majmu' ya Imam Nawawi karang, qala fil majmu' italatul qiyam afdalun min taksiril raka'at. Panjang berdiri itu lebih baik, lebih afdal daripada banyak raka'at. Misalnya seorang melakukan salat sunat, rakaatnya banyak, 4 misalnya. Kita melakukan salat sunat 2 rakaat misalnya, tapi lama berdirinya karena banyak ayat yang kita baca. Itu lebih baik orang panjang berdiri daripada banyak rakaat. Kalau misalnya kita sembahyang sunat 4 rakaat, waktunya 7 menit. Tapi orang sembahyang sunat 2 rakaat, waktunya 8 menit. Walaupun dia 2 rakaat, lebih pahala yang 2 rakaat ini. Karena apa? Lama berdiri, tentu ayat Al-Qurannya banyak yang dia baca. Kalau kita cepat-cepat, tentu ayatnya pendek-pendek. Makanya bagi orang yang sembahyang sunat ini, bagusnya jangan cepat-cepat. Kalau orang yang bisa hafal ayat yang panjang, bagusnya dia baca ayat yang panjang supaya lama berdiri. Kalau kita tidak bisa ayat yang panjang, maklumlah kita baca yang pendek. Bagi orang yang mampu yang panjang supaya lama berdiri, ini bagusnya dia baca ayat-ayat yang panjang. Karena lebih pahalanya panjang diam ketimbang panjang rakaat. Jadi sembahyang sunat ini yang telah saya kupaskan yang telah lalu, mana sembahyang sunat yang paling afdal? Nah, ini saya uraikan juga. Qala fihi aidan afdalu nafli Aidul Akbar fa asra fa khusufun fa khusufun fa istisqa fal witrun farakati farakata fajrin. Sembahyang sunat yang paling afdal semuanya sunat adalah Aidil Akbar, sembahyang hari raya haji. Kalau kita jumlah-jumlah sembahyang sunat semuanya, yang paling afdal, maksud afdal, paling banyak pahalanya sembahyang hari raya haji. Makanya jangan kita tinggal setahun sekali salat hari raya haji, hari raya kurban. Kemudian yang afdal lagi sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa. Ini nomor 2. Nomor 1 hari raya akbar, hari raya haji. Nomor 2 asra, hari raya puasa. Nomor 3 fa kusufun, gerhana matahari. Ini yang lebih banyak pahalanya. Kemudian setelah gerhana matahari, fa kusufun, gerhana bulan. Kemudian mana lagi? Fal istisqa, sembahyang minta hujan. Makanya setelah saya sampaikan yang lalu, kalau misalnya musim kemarau, hujan tidak ada, air dalam sumur ataupun dalam sungai sudah sedikit sekali, ini dianjurkan melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Ini termasuk paling banyak pahala kita melakukan salat istisqa. Memang salat istisqa ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya tidak ada orang yang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Misalnya ini kampung saya semuanya orang diajak salat minta hujan tidak mau. Daripada tidak ada orang salat satu pun, boleh kita melakukan sendiri tanpa berjamaah. Memang salat ini diperintahkan berjamaah, sama dengan salat hari raya. Kalau tidak ada orang berjamaah, bagaimana kita lakukan sendiri? Makanya salat istisqa ini sangat penting. Setelah itu fawitrun, maka salat witir yang lebih afdal. Setelah salat witir yang afdal lagi, rakaatain fajri, dua rakaat sebelum subuh. Sunat fajar, sebelum kita sembahyang fardu subuh, kita sembahyang dua rakaat fajar. Ini yang afdal. Maka setelah salat sunat fajar, maka ketinggalan rawatib. Maksud ketinggalan rawatib sekalian sunat rawatib yang lain. Sebelum insya, setelah insya, setelah maghrib, setelah duhur. Ini salat-salat sunat yang afdal, banyak pahalanya. Setelah salat sunat rawatib, fatarawih, sembahyang sunat tarawih. Ini sembahyang sunat tarawih lebih besar pahala sunat rawatib dengan salat sunat tarawih. Kenapa? Kadang kita pergi bulan Ramadan mau salat tarawih, sedangkan kita salat sunat setelah salat insya tidak kita lakukan sunat rawatib. Ini salah pilih kita. Yang bagus setelah salat fardu insya kita lakukan sunat rawatib dulu, ba'diyah insya, kemudian baru kita lakukan salat tarawih. Karena apa? Karena lebih besar pahalanya salat sunat tarawih, salat sunat rawatib ketimbang dengan salat sunat tarawih. Ini yang perlu kita ingat. Lebih sunat rawatib dengan sunat tarawih. Makanya bagi orang yang pergi salat bulan Ramadan, jangan dia lupakan salat sunat rawatib. Kemudian baru kita melakukan salat sunat tarawih. Jadi hanya demikianlah kupasan saya pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Sudah tak terasa kita sudah hampir di 2/3 bagian dari bulan September 2020 ini ya. Semoga masih dalam September ceria untuk versi Anda. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sampai ke pukul 20 waktu lebih 30 menit waktu Jawa Barat. Untuk nanti kita akan sama-sama ikuti drama radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin buat yang belum kenal ya, atau yang belum tahu ini dengan siapa ya, untuk malam ini bersama Amar sampai ditutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk kesempatan ini kita akan mengulas ya informasi pertama kita di malam hari ini, yaitu perhelatan Akbar Riyadh Fair ke-13 di Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa yang berlangsung selama 6 hari akhirnya resmi ditutup pada hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi tahunan yang sukses menghadirkan lebih dari 3.000 peserta ini tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat dan sportivitas, tetapi juga menjadi momentum penganugerahan berbagai apresiasi bergengsi. Pihak penyelenggara telah menyiapkan deretan penghargaan luar biasa bagi para pemenang sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda berprestasi. Direktur Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Riyadi SPD, dalam momen penutupan tersebut menegaskan bahwa apresiasi yang diberikan merupakan bentuk penghormatan atas usaha keras para peserta.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama radio dengan judul Alasan Kiasan, produksi RRI Cirebon. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska, istri hamba, ya Allah.

0: Terus karena kami.
1: Astagfirullah, itu kamu gak dengar karena kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
1: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
1: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
1: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
1: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
5: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
5: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini, tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
5: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
5: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
5: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Warhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Warhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, pendengar, komunitas Happy Rowel sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu Batoh, Banda Aceh pada hari ini, Sabtu 19 September 2026. Acara yang memutihkan atau lebih tepatnya mengungukan lokasi acara ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Sejak pagi hari, ratusan peserta yang didominasi emak-emak dan pecinta olahraga kebugaran sudah memadati area kafe. Dengan mengenakan dress code serba ungu, kehadiran mereka menciptakan atmosfer yang luar biasa meriah, ceria, dan penuh energi positif. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Rowel, yaitu Pira Sibaya Ketaren, mengaku sangat terkejut sekaligus bangga dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa ini. Ia menjelaskan bahwa Happy Rowel berkomitmen untuk terus memasyarakatkan olahraga dengan cara yang unik dan menyenangkan. Komunitas ini tidak lagi membatasi diri berolahraga di tempat mainstream, melainkan aktif menjelajahi berbagai lokasi menarik dan juga bernilai sejarah.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Rian, coba kamu kerjakan soal matematika ini di depan kelas.
2: Bu, saya minta maaf, saya nggak ngerti, Bu.
3: Alah, alasan dia aja tuh, Bu. Padahal dianya aja yang bego.
1: Ica, kalau kamu terbiasa berbicara kasar seperti itu, akan membuat seseorang salah paham dengan apa yang kita sampaikan.
4: Salah satu cara efektif untuk menilai karakter seseorang yaitu terlihat dari bagaimana cara ia berbicara.

Ya, selamat malam kami ucapkan ya untuk Anda warga Kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh lewat audio mobil Anda ya. Dan mungkin saat ini sedang menuju ke Belang Padang ya untuk menikmati Banda Aceh Colossal Coffee Experience. Ya, pendengar, kami ingatkan juga ya untuk Anda yang mungkin baru saja nih berangkat dari rumah untuk menuju Belang Padang, mungkin harus segera lebih gercep ya. Karena saat ini juga pantauan kami ini semakin ramai di Jalan Sultan Iskandar Muda. Jadi tentunya kita takut Anda kesulitan untuk mendapatkan parkir ya. Masih bersama Amar di Banda Aceh malam ini, sesaat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, Kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat.

0: penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Amar di Banda Aceh malam ini. Dan tentunya juga kita masih akan menghadirkan informasi untuk Anda sampai ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Iya, dan ngomong-ngomong pendengar, apakah Anda sudah tahu kalau ternyata masjid perlu dirancang ramah lingkungan dan juga inklusif? Iya, fasilitas ibadah sebenarnya harus mudah diakses anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Tentunya dengan tetap memperhatikan kesucian, lingkungan, dan juga kebutuhan seluruh pengguna. Wakil Ketua DPP ISAT Aceh, Insinyur Tengku Saiful Hadi STMT, mengatakan fasilitas wudu dan juga MCK ini butuh perhatian khusus ya. Dan hal tersebut disampaikan dalam dialog kajian Islami kemarin, Jumat 18 September 2026. Menurutnya, rancangan ruang harus mencegah perpindahan najis dari area toilet menuju tempat yang digunakan untuk bersuci. Ia menjelaskan perlu ada zona transisi antara toilet dan juga tempat wudu. Area tersebut dapat digunakan untuk membersihkan kaki sebelum pengguna memasuki ruang yang lebih suci. Saiful mengatakan renovasi masjid sebaiknya tidak hanya berfokus pada tampilan bangunan. Fasilitas tahara, toilet, tempat wudu, dan juga akses pengguna perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan ya. Dan juga penggunaan air harus memperhatikan prinsip tidak berlebihan atau israf. Air bekas wudu dapat dikumpulkan dan diolah kembali dengan memperhatikan ketentuan fikih. Menurutnya, air hujan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air tambahan. Pemisahan air limbah toilet diperlukan agar pengelolaan air tetap sesuai fungsi dan juga ketentuan kesucian.

0: Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing. Persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Ya, pendengar komunitas Aceh Mokit terus memperkenalkan hobi merakit model kit kepada masyarakat Banda Aceh. Komunitas ini terbuka bagi siapa saja, termasuk pemula maupun masyarakat yang memiliki ketertarikan pada fotografi figur atau toy fotografi. Juru bicara Aceh Mokit, M. Rizky Syahputra, menjelaskan Mokit adalah mainan atau pajangan berbentuk replika miniatur seperti robot Gundam, mobil balap, pesawat tempur atau kapal laut yang harus dirakit sendiri dari nol. Ia mengatakan respon masyarakat terhadap keberadaan komunitas cukup positif. Menurutnya, masyarakat yang masih pemula tidak perlu ragu untuk bergabung karena komunitas memberikan ruang bagi siapapun yang ingin mengenal dan mengeksplorasi hobi tersebut. Selain menggelar meet up, Aceh Mokit juga memanfaatkan kegiatan Car Free Day atau CFD untuk memperkenalkan model kit kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus menunjukkan bahwa hobi model kit dapat dilakukan secara santai dan tidak selalu membutuhkan aktivitas di luar ruangan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Ya, pendengar, Partai Aceh menggelar rapat pimpinan Rapim dan Bimbingan Teknis Bimtek Partai Aceh 2026 di Hotel Amel Banda Aceh, Jumat kemarin 18 September 2026 malam. Kegiatan tersebut dijadwalkan hingga berlangsung hingga 21 September 2026. Rapim dan Bimtek dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Ayub bin Abbas. Kegiatan ini diikuti para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW Partai Aceh, dari seluruh kabupaten kota, kader partai, pengurus, serta sejumlah pejabat pemerintahan. Dalam sambutannya, Ayub bin Abbas mengajak seluruh kader Partai Aceh menyatukan kembali visi dan misi, serta memperkuat konsolidasi internal. Ia meminta kader tidak terpecah oleh persoalan internal karena persatuan dinilai menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan partai. Ia mengatakan konsolidasi tersebut juga diarahkan untuk mempersiapkan partai menghadapi agenda politik mendatang, termasuk memenangkan pemilihan bupati, wali kota, gubernur, serta anggota DPRA dan DPRK meskipun pelaksanaan pemilu masih cukup lama.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Badace 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat bergabung pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Ridu. Untuk malam ini kita akan hadirkan Oldies Manca Negara ya. Dan langsung saja kita bergabung dengan penelepon pertama kita nih. Sudah ada di 0651 44336. Iya, sepertinya terputus ya. Ada kesalahan teknis, bisa bergabung kembali di 0514336 ya.

0: Kita coba angkat kembali teleponnya, kita coba sapa lagi. Assalamualaikum. Masih error juga ya. Kalaupun gak bisa telepon, tetap bisa lewat WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita coba lagi nih. Waduh, kenapa ya malam ini ya? Ini lagi ada error ya. Sudah ramai yang mau coba telepon tapi gak bisa bergabung. Kita coba tunggu lebih lama lagi ya. Kita coba angkat lagi, semoga bisa bergabung juga nih ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar Kak Juju di malam minggu ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang Amar.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Ini gimana nih, Sabang lagi ada acara apa nih di malam ini Kak Juju?
1: Nggak tahu, nggak keluar.
0: Oh, nggak keluar, oke. Okay.
1: Soalnya
0: lagi gerimis. Oh, gerimis ya, oke. Mau request lagu apa Kak Juju di malam ini? Kita di Oldies Manca.
1: Oldies Manca ya. Ya udah, berhubung malam ini lagi gerimis.
0: Oh, lagi gerimis di Sabang.
1: Ini baru-baru
0: gerimis meng...
1: Tadi barusan gerimis.
0: Oke, gerimis mengundang ya.
1: Iya.
0: Lagu apa nih Kak?
1: Amaya Dori.
0: Nah. Itu lagu dari siapa itu? Ya? Baru dengar kok kayaknya Amaya Dori ya. Tadi kirain Armageddon tadi. Judul lagunya apa nih Kak Juju?
1: Amaya Dori judulnya. Penyanyinya yang nyanyi Tokomorotomu siapa lupa
0: ya? Mayumi Itsuwa ya. Kayaknya belum ada nih lagunya nih ya. Ada lagu lain enggak mungkin ini?
1: Oke, kalau
0: enggak
1: ada.
0: Oh, ada Ayam Adori ada nih. Ada nih Ayam Adori ya. Oke. Khusus buat Kak Juju tiba-tiba muncul dia.
1: Alhamdulillah. Tadi sibuk nomornya kan kalau.
0: Betul.
1: Tadi saya dengar ada beberapa orang putus-putus.
0: Iya, kayaknya sinyal lagi enggak pas ini ya.
1: Mungkin kedinginan, mungkin lagi penggigil
0: sinyalnya
1: kali.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa Kak Juju?
1: Oke, Bang Amar, selamat berkumpul. Situ di Belang Padang ada acara apa malam ini?
0: Di Belang Padang ini ada namanya Banda Aceh Kolosal Coffee Experience.
1: Ini nih pecinta kopi jangan lewatkan nih.
0: betul ya.
1: Yang nggak suka ngopi juga pasti seru tuh jalan-jalan lihat-lihat. Ada stand-standnya juga berarti ya?
0: Ada standnya juga, ada stand-stand makanan kebetulan.
1: Nggak suka ngopi pesan yang lain pasti ada tuh.
0: Iya. Oke.
1: Malam minggu, Pak Ajo. Ajak pasangan Anda tuh banyak sesuka hati.
0: Oke, mungkin salam buat siapa nih Kak Juju?
1: Pak Idrus, buat Kak Yana, Kak Ati, Kak Ina, itu Marwel di Sabang juga, Bang Rusli. Buat semua-semua aja.
0: Buat semua-semua aja ya.
1: Buat Bang Heru, mungkin Bang Heru mungkin pergi juga nih.
0: Bang Heru pergi ke sana ya?
1: Ya, saya yakin ke sana pasti. Kita lihat aja lah nanti ada masuk apa enggak, Ulio.
0: Iya, siap.
1: Oke, makasih banyak, Bang Amar. Semoga sehat selalu kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik ya, malam ini kita awali dengan telepon dulu dari Kak Juju di Sabang. Langsung saja ada Mayumi Itsuwa dengan Ayam Adori.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagi memori lewat lagu ya. Jadi langsung saja nih kita coba angkat lagi teleponnya di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada Bang Rijal di Semulu. Apa kabar di malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik sekali ini.
0: Alhamdulillah baik ya. Di Semulu gimana ini malam ini? Apakah lagi cerah kah atau lagi hujan ini?
1: Lagi cerah.
0: Oh, lagi cerah ya, secerah hati Bang Rijal ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini di Oldies Mancanegara nih mau request lagu apa nih, Bang, di malam ini?
1: Lagunya dari
0: Oldies Manca 80-an, 90-an berarti ya.
1: Yang MLTR tuh, Bang. Dari
0: Michael Surok.
1: Iya. Yang apa ya, Take Me To Your Heart gitu.
0: Take Me To Your Heart itu 2004 soalnya.
1: Kejam kali.
0: Gak masuk, dia 2004, jadi yang lain.
1: Koper ya.
0: Ya dia yang masuk itu kan kayak
1: Selin Dion lah.
0: Hah? Siapa?
1: Selain ya kalau MLTR tuh yang masuknya apa gitu, Mas?
0: Kayak ini ya, That's Why You Go, Pain My Love ya, Sleeping Child ya gitu. Nothing To Lose, I'm Gonna Be Around itu ya masuk sus 60-an.
1: Yang Nothing To Lose aja lah.
0: Nothing To Lose. Oke. Okay.
1: Karena kan
0: Nothing Teh Hijau ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Mau kirim salam buat siapa aja nih malam ini?
1: Ada apa? Ada acara apa nih di Banda Aceh Longor?
0: Oh, ini lagi ada Banda Aceh Colossal Coffee Experience.
1: Maksudnya tuh apa tuh? Film gitu?
0: Oh enggak, ini aja pameran UMKM, tapi kebetulan yang di sore itu kopi ya. Jadi gimana sih sebenarnya kekayaan kopi di Aceh itu kayak apa gitu. Dihadirkannya di situ gitu. Jadi ada banyak vendor booth kopi yang ya inilah pamer-pamer produknya gitu.
1: Betul.
0: Mungkin salam buat siapa nih, Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar ya, selamat tulis ya. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya. Salam juga untuk Kak Salwa ya. Mudah-mudahan dia sehat selalu bersama keluarga juga ya. Terus salam juga untuk Kak Eli, Kak Cuk Maria juga. Untuknya Ina di Batu juga ya. Untuknya Wakdo juga. Untungnya Bang Heru ya. Untuk semua aja Bang Amar ya, yang lagi mendengarkan Ruang Rindu tentunya di malam ini.
0: Siap.
1: Iya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik dan sehat tentunya ya.
0: Iya, amin ya Pak Alamin.
1: Oke, makasih Bang Amar.
0: Sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jadi langsung saja ini kita dengarkan satu nomor yang sudah direquest oleh Bang Rijal. Ada Michael Lansurok dengan Nothing To Lose.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Iya, di Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu ya. Kita ke WhatsApp dulu yang pertama ini. Assalamualaikum ya, ada Dr. Benny di Lampineng mau request lagu Westlife dengan judul If I Let You Go. Spesial lagunya buat someone nih ya. Ucapannya istirahat dan baik-baik ya. Baik, Dr. Benny, lagunya sudah kita siapkan ya. Dan kita coba angkat lagi teleponnya, tapi ternyata putus lagi teleponnya ya. Bisa dicoba lagi di 0651443336 ya. Kita coba angkat lagi deh di malam ini, semoga kali ini tidak putus. Masih putus juga ya. Iya, kita coba lagi angkat ya di 0651443336 ya. Semoga-moga kali ini enggak putus. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa dengan Bang Heru di Lampase Kota.
0: Bang Heru di Lampase Kota. Tadi ditanyain Kak Jucu. Alhamdulillah sehat nih Bang Heru. Ha?
1: Oh, ada Kak Jucu duluan masuk.
0: Tadi Kak Jucu udah duluan masuk ditanyain tadi ya.
1: Oh iya, baru sampai kebetulan Bang dari Ulekareng.
0: Jauh kali ya dari Ulekareng ke Lampase Kota ya.
1: Dari kakak.
0: Oke, baik. Di Oldies Manca Bang, malam ini mau request lagu apa Bang?
1: Dari White Lion.
0: Dari siapa?
1: White Lion.
0: White Lion.
1: Coba. You are all I need.
0: White Lion ya, singa putih ya.
1: Iya. Yeah. Judulnya putih. You are all I need.
0: You are all I need.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada diganti apa nih Bang?
1: Kalau nggak ada diganti dengan Thomas Anders saja.
0: Thomas
1: Anders.
0: Thomas.
1: Iya, Thomas Anders.
0: Thomas Anders juga belum masuk ini Bang ternyata.
1: Nah, udah kok ini ada kur aja.
0: Entar ya. Berarti 80 ya, 80 atau 90-an ya berarti ya Bang Heru ya.
1: Iya, sekitar itu ya.
0: Enggak ada nih, berarti saya ganti apa nih Bang?
1: The Core.
0: Hah?
1: The Core.
0: The Course, oke, okay, ya, ntar ya.
1: Nah, judulnya radio.
0: So listen to the radio. Itu bukan?
1: Cocok, iya betul.
0: Oke.
1: Semangat kali Bang Amar.
0: Iya, tahu lagunya kebetulan.
1: Mantap, cocok.
0: Oke, mungkin salam buat siapa nih Bang?
1: Selamat untuk Bang Amar, selamat bertugas dan semoga Allah selalu melindungi Bang Amar.
0: Makasih.
1: Dan juga untuk Kak Yana, Kak Juju, Bang Rizal, Mas Roy, mungkin ada Pak Rusli, terus ada Kak Cumaria, Kak Lia, Kak Ulfa Diana, dan semua pendengar RRI yang setia RRI. Okay. Itu aja Bang.
0: Oke.
1: Makasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, satu WhatsApp sudah, satu telepon sudah. Langsung saja pendengar ya, biar gak lama-lama lagi kita langsung dengarkan ada Westlife dengan If I Let You Go ya.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
5: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
4: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
5: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
4: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
5: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
4: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
6: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Everything I do it for you dari Bryan Adams akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya, Sabtu 19 September 2026. Saya Amar pamit undur diri dari ruangan Anda, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Mari kek, biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Selanjutnya Anda kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tunku Haji Mustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-15 tentang kesabaran, yang tertulis di dalam kitab Dalilul Salihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. A'udz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-15 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan kepadanya, yusib minhu, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian kepadanya. Jadi dalam hadis ini Rasul ingin memberitahukan kepada kita bahwa dikala Allah menginginkan, mengkendaki, memberi kebaikan. Kebaikan ini umum, khaira, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi, bahagia di dunia atau bahagia di akhirat atau kedua-duanya. Tentu saja kalau Allah yang menginginkan, akhirat itu sudah pasti, tapi bisa saja diberi kedua-duanya. Di dunia diberi kebahagiaan dan nanti juga dia akan diberikan. Ini Allah memberinya lewat ujian dulu. Yusib minhu, Allah akan berikan musibah, Allah berikan ujian. Diuji, ujian ini baik pada badannya, diberi penyakit, bermacam-macam penyakit. Yang satu belum sembuh, yang lain sudah datang lagi. Ini pribadinya kadang-kadang yang diuji oleh Allah. Bisa saja keluarganya. Musibah pada badan. Atau malihi, Allah akan menguji dia lewat hartanya. Kita sedang lagi diberi kemudahan, usaha lagi lancar, tiba-tiba terkendala. Mungkin usaha, tempat usaha kita terbakar, atau ada orang yang menghalang-halanginya, yang membuat usaha kita bangkrut. Kita punya kebun
dan hanya menunggu panen, tiba-tiba terjadi kebakaran. Tidak sempat panen sedikit pun, diuji lewat harta. Au mahbubihi, atau Allah akan mengujinya dengan sesuatu, seseorang yang ia cintai. Selagi kita masih menyenangkan isteri kita dipanggil Allah, atau anak yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga tempat yang Allah akan menguji: badan kita, harta, atau mahbub yang kita cintai, apakah anak, isteri dan lain sebagainya. Jadi rupanya kebaikan itu tidak Allah berikan gratis begitu saja. Allah menguji dulu. Maka oleh karena itu, di balik ujian rupanya ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi tidak mau diuji dulu oleh Allah, itu tidak akan dapat. Ini pesan Rasul, mayyuridillah, siapa saja, ini tanpa kecuali, termasuk Rasul juga diuji oleh Allah. Para sahabat luar biasa, padahal itu orang yang paling dekat, yang sangat cinta kepada Rasul, membantu menolong Rasul, tapi ujiannya luar biasa. Kenapa berat ujiannya? Ada kebaikan yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Maka oleh karenanya, kalau kita tertimpa musibah, apa saja musibah, baik itu kecil atau besar, apakah tubuh kita, harta atau yang kita cintai, ingat ini pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Apakah itu di dunia atau di akhirat, yang jelas ada kebaikan yang Allah berikan. Ini menjadikan penenang jiwa, agar kita enggak stres, enggak putus asa, tidak bingung dan lain sebagainya, apalagi sampai membuat hilang akal. Dikala ada musibah yang tertimpa, maka Rasul ingin menenangkan kita, jangan putus asa, jangan panik dan lain sebagainya. Rupanya di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan, hanya kita menunggu saja kapan, apakah di dunia atau di akhirat. Kemudian selanjutnya, An Anas radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta didurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanal wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasul berpesan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Itu jangan. Dan ini ditaukidkan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Lidurrin, karena ada kemudaratan, asabahu, yang tertimpa kepada dirinya, jiwanya, hartanya, atau sesuatu yang menyenangkannya. Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang kondisinya itu la budda fa'ila, mesti ia melakukannya.
rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian terlalu berat baginya. Falyakul, hendak ia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan daku ma kanat selama hidup itu memberi kebaikan bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairan li. Jika kematian itu, itulah yang terlebih baik bagiku. Nah, kalau tadi dianjur, tadi Nabi memberi satu harapan bahwa di balik musibah ada kebaikan. Kemudian sekarang dalam hadis selanjutnya Rasul menyatakan, kadang-kadang ada kemudaratan. Ujian Allah itu sudah terlalu berat. Mungkin Allah memberi sakit kepada kita bukan sekedar tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi sakitnya juga luar biasa. Kalau sekedar enggak bisa bangun di tempat tidur, tapi tidak terasa perih, tidak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi ini sudah di tempat tidur, sakitnya menyengat, sehingga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Melihat juga orang yang mengurus kita pun menjadi sulit, bahkan kadang-kadang tidak ada yang mengurus, enggak sanggup lagi untuk hidup. Sampai perasaan kita seperti ini, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu mencita-cita mati karena ada kemudaratan yang Allah sedang mengujimu. Tapi sudah tidak sanggup lagi, bagaimana? Fa in kana la budda fa'ila, kalau memang sudah tidak ada jalan lain menurut perasaan kita, sudah memang sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha sekuat tenaga, jangan juga katakan ya Allah matikan saya. Tapi katakan kata Rasul, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan, panjangkan umur saya kalau memang hidup itu lebih baik. Begitu kita minta. Jangan langsung kita vonis minta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik. Hari ini Allah sedang menguji kita dengan penyakit. Sudah penyakit yang begitu berat, tidak ada yang menghirau, harta pun tidak ada. Kita merasa ini begitu berat. Tapi kalau kita melihat hadis yang telah kita lewati beberapa minggu yang lalu, bahwa musibah itu untuk mengkafarahkan dosa. Kita ada dosa, di mana setiap dosa mesti dihukum. Tidak ada pemutihan begitu saja. Enggak ada pemutihan begitu saja, tidak ada. Allah akan memaafkannya lewat amal kebaikan, atau Allah akan menguji kita lalu kita bersabar, dengan ini Allah lakukan pemutihannya. Enggak ada pemutihan tanpa diuji, tanpa lewat amal saleh. Datang hanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya yang begitu besar yang sudah saya lakukan. Enggak ada begitu saja. Harus ada amal. Atau karena begitu besar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah menguji lalu kita sabar. Dengan kesabaran ini Allah hapuskan dosa. Lalu kita minta mati. Kita tidak tahu bahwa rupanya Allah sedang menghapus dosa. Karena dosa yang kita lakukan semenjak umur balig dulu sampai hari ini, dosanya sudah luar biasa. Tapi Allah menginginkan kita masuk surga. Tapi untuk masuk surga, tubuh kita harus bersih dari dosa. Sementara amal kebaikan yang kita lakukan selama ini belum dapat mengkafarakan dosa itu. Satu-satunya untuk mengkafarkan dosa, dan umur itu sudah ada batas, umurmu hanya 5 tahun lagi. Kalau kamu beramal, tidak akan dapat menghapus dosa. Hanya satu saja,
saya beri ujian di sini begitu berat, lalu kamu sabar, dan ini saya hapus. Jadi kita tidak tahu, rupanya sakit yang Allah berikan itu, musibah harta, atau yang kita cintai, kita sayangi, Allah ambil rupanya untuk menebus kesalahan kita, yang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan ini, mengingat waktu yang, umur yang sangat singkat. Jadi lalu kita minta mati, ya Allah matikan saya saja. Setelah kita meninggal di dalam kuburan, baru kita tahu bahwa sebahagian dosa kita sudah dihapus dengan penderitaan beberapa hari yang lalu, tapi masih ada yang tersisa yang belum dapat dikafarahkan karena keburuan kita minta meninggal. Baru kita tahu. Sehingga ada cerita dalam hadis yang lain, ada seseorang yang menimpa musibah sakit diberi Allah, lalu beliau sabar. Begitu dikuburkan, orang pulang, datanglah pahala kesabarannya dalam rupa bentuk manusia untuk menemaninya di dalam kubur. Lalu beliau bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Saya adalah kesabaranmu selama kamu sakit di dunia. Dan diberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur. Itu masih di alam kubur. Nah, di saat itulah ia bercita-cita, "Ya Allah, hidupkan kembali saya. Berikan saya cobaan seberat-beratnya. Biar dikerok digergaji tubuh saya akan sabar." Melihat begitu besar pahala yang Allah berikan, menyesal dia duluan meninggal. Nah, ini orang yang sudah mengalami musibah. Nah, tadi kalau kita minta mati, begitu kita meninggal, baru kita tahu. Rupanya musibah kemarin untuk mengkafarahkan dosa. Karena keburu kita minta meninggal, ada sisa dosa yang belum terhapus. Akhirnya kita menyesal. Makanya kata Rasul, kalau memang tidak ada jalan keluar lain, menurut perasaanmu tidak sanggup lagi, maka akan ucapkan saja, Allahumma.

bawa kebaikan bagi saya dunia dan akhirat. Kalau mati, jalan yang terbaik, ya Allah, wafatkan saya saja. Begitu kata Rasul, jangan kita vonis, ya Allah, matikan saya. Jangan, karena kita tidak tahu. Rupanya Allah ingin beri surga. Nah, mana lebih baik kita dihukum di dunia, menderita di dunia lewat penyakit yang luar biasa, ketimbang nanti dihukum di akhirat. Sehari akhirat 300 tahun di dunia lamanya, itu sehari. Satu hari di akhirat 300 tahun di dunia, itu satu hari saja. Jadi, dan azab di akhirat itu berbeda, perihnya itu beda. Jadi lebih baik kalau demikian kita dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat walau hanya sehari saja. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau demikian, ada kafarah dosa kita yang Allah akan hapus. Jadi lebih baik kita berdoa, ya Allah, ampunkan dosa saya dengan musibah yang Engkau berikan ini. Berikan saya sanggup bersabar, ya Allah. Kita mohon terus. Karena kalau Allah sudah memberi kesabaran, seberat apapun kita tidak bagi masalah. Orang lain melihat kita sedih, begitu berat penyakit yang kita alami, tapi kita tidak merasakan, bahkan kita senang. Itu kalau Allah sudah memberikan kesabaran seperti yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu. Tidak pernah mereka mengeluh. Nabi Ayub bagaimana sakitnya? Beliau biasa saja, ibadahnya tidak mengurangi. Kenapa? Memang Allah sudah mencurahkan kesabaran di dalam jiwanya. Nah, demikian Rasul memberi semangat kepada kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Abdullah Khabbab bin Arad. Ini yang lebih berat lagi. Ini perawi hadis menyangkut tentang musibah. Beliau sendiri menggali musibah yang luar biasa. Beliau diserika oleh orang musyrikin. Luar biasa. Dipakai baju besi, dijemur di terik matahari. Sudah dijemur, pakai baju besi lagi. Jadi panasnya dua kali, panas matahari dan panasnya baju besi yang dipakai di tubuhnya karena beliau beriman. Ini yang meriwayat hadis ini sendiri. Katanya, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku orang musyrikin terhadap kami yang luar biasa. Wa huwa mutawassidun burdatallah. Beliau sedang bersandar di atas kain, bukan bersandar, tidur, tapi hanya bantalnya kain burda. Fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayangan Ka'bah. Rasulullah tidur di sana pakai kain burdahnya, kain ridanya. Lalu para hubab sahabat datang. Faqulna ala tantasiru lana, ala tad'u lana, ya Rasul, kondisi kami begini, apakah engkau tidak mau minta bantuan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami kepada Allah? Faqala, lalu Rasul menjawab, qad kana man qablakum yu'khazur rajulu. Ada kaum sebelummu, umat-umat dahulu, yu'khazur rajul, ada lelaki yang diambil oleh musuhnya. Fayuhfaru lahu fil ardi, lalu digalikan bumi untuknya. Fayuja'alu fiha, lalu ia dimasukkan, ditanam setengah di dalam bumi. Summa yukta bimishar, kemudian didatangkan, dibawa gergaji. Fayuda'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfen, lalu digergaji dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah tubuhnya kedua. Dikuburkan setengah, lalu digergaji dari kepala sampai terbelah jadi dua. Wayum syatu bi amsyatil hadid, lalu dikerok

disisir dagingnya itu dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa atmihi, dagingnya sampai ke tulangnya. Ma yasudduhu zalika an dini. Tapi perlakuan seperti itu tidak menghalanginya daripada iman kepada Allah. Dikuburkan setengah, digergaji, coba bayangkan saja sakitnya bagaimana. Tapi dia tetap di mulutnya Allah, seperti Bilal bin Rabah dulu. Wallah, kata Rasul. Nah, setelah Rasul menceritakan bagaimana umat sebelummu, kalau kamu hari ini merasa itu sudah seberat, sangat menderita, coba bayangkan itu ada umat sebelummu mempertahankan keimanannya seperti ini. Wallah, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, sungguh Allah akan sempurnakan ini urusan, yakni agama Islam, hatta, sehingga nanti yasirur rakib, akan berjalan orang yang menunggangi kendaraannya dari Sana'a, kota Yaman, hingga kepada Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada lagi mereka merasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka takut serigala terhadap tanaman, terhadap binatangnya. Walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu minta disegerakan. Jemaah yang dirahmati Allah, dikala orang ini mengadu kepada Rasul, apa jawab Rasul? Orang sebelummu lebih berat dari apa yang mereka lakukan kepada dirimu. Artinya, siksaan orang musyrikin kepadamu belum seberapa dibanding dengan umat nabi-nabi dahulu. Seperti ini mereka diperlakukan. Tapi mereka tidak surut, tidak goyah imannya dibanding dengan penderitaanmu. Tapi ketahuilah, la yutimmanallah, agama Islam ini akan Allah sempurnakan. Tunggu waktu. Sehingga nanti orang Sana'a Yaman menuju Hadral Maut, mereka bisa berjalan bebas, tidak ada lagi yang mengganggu mereka, tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya kepada Allah, dan yang mereka takuti hanya kambing mereka, takut dimakan serigala. Itu saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Artinya Islam ini akan Allah sempurnakan, tapi tunggu waktunya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ingin disegerakan. Sabar saja. Nah, ini ada beberapa orang ini. Ini Hubab. Kalau Nabi ada yang menghalanginya, Abdul Muttalib, orang kafir tidak berani. Abu Bakar banyak kaumnya, mereka tidak berani mengganggu Abu Bakar. Maka perlu kita banyak karaba, banyak saudara. Karena kalau banyak saudara, orang Arab itu tidak berani ganggu. Nabi enggak berani karena ada Abdul Muttalib, karena kaumnya banyak. Itu kalau keluarganya keluar, mungkin satu kabupaten, itu keluarga besar. Abu Bakar, kaumnya banyak. Tapi sisanya, termasuk Hubab ini, ini mereka kaumnya tidak banyak. Mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Termasuk Hubab ini yang dipakai baju besi dijemur. Dan bahkan diceritakan beliau, di akhir hayatnya sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Padahal mereka masuk Islam masih Rasul di Makkah, kemudian hijrah Madinah, hadir dalam perang Badar. Sebab bayangkan ya, kalau cintanya kepada Allah dan Rasul sudah luar biasa, dan ikut peperangan Badar, ini yang sangat berharga. Tapi di akhir hayatnya, umur beliau sampai 70 tahun, penderitaan penyakit yang Allah berikan luar biasa. Maka jadi ada hadis, asyadul bala al-anbiya wal-awliya. Bala yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para nabi, para awliya, amsal fal-amsal, maka orang di bawahnya. Jadi oleh karenanya, jangan karena kita hari ini merasa sudah banyak beramal saleh, kenapa saya ya diuji oleh Allah? Makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat.
Kenapa? Karena Allah cinta. Apa yang Allah cintai? Allah ingin berikan dia fasilitas lebih nanti di akhirat, tempat yang tinggi. Maka ujian makin berat. Maka seperti kita katakan minggu yang lalu, kita yang tidak diuji coba oleh Allah ini, hati-hati apakah Allah enggak sayang. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak demikian. La yukallifullahu nafsan illa usha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang Allah beri itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, ini dari tiga hadis yang kita baca suyuh murbagia ini, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersabar, bahwa di balik musibah itu rupanya ada dosa yang ingin Allah kafarahkan, yang Allah tidak akan mengkafarahkannya dengan amal saleh, tapi satu-satunya jalan adalah dengan diberi penderitaan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Kalau sudah begitu berat penderitaan yang kita alami, berdoa saja. Ya Allah, kalau hidup ini masih lebih baik kepada saya, panjangkan umur saya, tetapkan saya dalam taat. Tapi kalau matilah yang lebih baik bagi saya, wafatkan saja saya, ya Allah. Jangan langsung kita minta mati, nanti menyesal di hari akhirat. Padahal Allah ingin mengkafarahkan dosa, duluan kita minta mati. Dan kita ketahui bahwa sesuatu itu sudah ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya bagi Allah. Maka seluruh kadar Allah Ta'ala itu tidak dapat kita lewati. Maka di dalam satu kitab disebutkan, dalam kitab Hikam itu, sawabiqul himam la yuhriqu asraril qadar, bahwa semangat kita itu tidak dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunggu saja sambil kita berdoa, ya Allah, jadikan musibah ini kebaikan bagi saya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ikhlaskan, ridha menerima keputusan Allah. Dikala kita ridha menerima keputusan Allah, Allah akan menyayangi kita, dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang berat orang yang melihat, tapi bagi kita meringan dalam menghadapinya, karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang lain. Dikala perempuan yang memotong tangannya, dikala melihat Nabi Yusuf lewat, adakah mereka merasa sakit? Nabi Yusuf disuruh Zulaikha setelah dihias begitu rupa lewat di hadapan wanita-wanita pembesar Mesir itu. Wanita-wanita kaya. Begitu Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, mereka punya pisau dan buah apel di tangan. Karena tidak pernah melihat lelaki setampan ini, tanpa sadar mereka kagum. Pisau di tangannya bermain, bukan buah apel yang mereka belah, tapi tangannya yang mereka potong. Adakah mereka merasa sakit dikala mereka memotong, mengiris-iris tangannya? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka merasa lazat, lezat dengannya, maka tidak terasa. Begitu juga manusia. Dikata kita sudah lazat dengan mencintai Allah, agama dan ibadah, penderitaan itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah, berikan saya sabar atas segala ujian ini. Mudah-mudahan kita lewat dalam ujian ini, nanti mulai sakratul maut hingga dalam padang mahsyar, kita akan aman, dapat melewati titik siratal mustaqim dan dipertempat oleh Allah dalam surga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda di edisi Minggu. Kesempatan hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan segala kegiatan akhir pekan Anda berjalan baik dan juga lancar. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.
2: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh mendengar apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Informasi lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Inilah berita selengkapnya pendengar. Informasi pertama, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan TC Mulyadi Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
4: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
3: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, penyandang tuna wicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia, akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Safiullah Nurdin.
5: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki, yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis, sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
6: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP, di sana. Kaida kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo itu di Malaka. Dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
5: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Rantau Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
8: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
7: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabuh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabuh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saat mendengar kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan, termasuk bidan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
3: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
2: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Langkah ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
5: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
4: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya, selamat datang dimanapun Anda berada. Terima kasih di kesempatan pagi ini yang baru saja bergabung bersama kami, yang juga sedang memanfaatkan waktu pagi untuk berolahraga juga di edisi minggu hari ini ya, cukup baik ya. Meski memang cuaca sedikit sejuk ya untuk awal pagi ini, namun semoga tidak menyulitkan semangat Anda nih yang akan melakukan beragam kegiatan olahraga di kesempatan pagi ini ya. Baik itu yang mau ke CFD maupun ke area Blang Padang atau juga ke Stadion Harapan Bangsa ya, ataupun di mana-mana tempat ya, semoga juga bisa memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berolahraga karena memang cukup baik ya, terlebih di waktu pagi yang juga memang memberikan kesegaran dan juga dapat merenggangkan tubuh dengan lebih baik pula. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi ya, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas